0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
18: Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
20: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok.
0: Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: laporan terkini.
1: Ya, mendengar laporan terkini untuk cuaca di pagi ini bersama prakirawan BMKG Rili Jeniawati. Rili, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe

akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 20 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 21 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dan kecepatan angin berkisar antara 24 hingga 54 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwajib agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi siar hari ini. Baru saja kita ikuti laporan cuaca dari BMKG Naha. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda tetap memantau perubahan cuaca. Kemudian juga ada peringatan karena kita memasuki musim kemarau, agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jangan sampai terjadi kebakaran yang besar. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih lanjut dengan rangkaian musik dan informasi sebelum pada pukul 9 nanti kita akan mengikuti sesi dialog interaktif.

Ya, pendengar RRI, 48 menit lewat dari pukul 9 pagi, informasi dari detik.com terkait dengan 20 Agustus memperingati beberapa peristiwa penting. Yang pertama, pendengar RRI, dari peringatan Hari Nyamuk Sedunia bertujuan untuk mengenang penemuan Sir Donald Ross pada 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk dapat menularkan malaria. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam ilmu kedokteran untuk memahami penyebab penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Ada juga Hari Nasional Hongaria, menjadi hari penting bagi masyarakat Hongaria karena merupakan peringatan Hari Nasional Hongaria yang juga dikenal sebagai Hari Santo Stefanus. Dan tanggal 20 Agustus juga merupakan peringatan Revolusi Raja dan Rakyat di Maroko. Dan pendengar RRI, terkait dengan peringatan peristiwa penting ini secara lengkap Anda bisa baca di detik.com.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk program acara dari Pro 1 RRI Tahuna. Di hari ini, pendengar RRI, sesaat lagi kita akan mengikuti sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini, mengangkat topik Sangihe mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih dampak El Nino. Nah, seperti apa bahasan tentang topik ini? Kami akan membahas bersama narasumber Teguh Prahara Salainti selaku Direktur Perumda AKU Banua. Dan pendengar RRI, untuk sesi dialog interaktif mengawali kebersamaan kita dengarkan lagu dari Putra Sangkakala.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, di sesi dialog interaktif hari ini kami membahas topik Sangihe mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih dampak El Nino. Dan di studio Pro 1 RRI Tahuna kita sudah bersama dengan narasumber yang terkait tentunya dengan topik ini. Kita bersama dengan Pak Teguh Prahara Salainti, Direktur Perumda AKU Banua. Halo, selamat pagi Pak Dir.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Ya, lumayan baik, cuman suara ini agak serak-serak.
0: Baik. Ya. Ya, jangan bosan-bosan ya. Ini tetap terundang terus di studio Pro 1 RRI Tahuna karena memang dampak cuaca ya, Pak Dir. Ya, saat ini sehingga topik-topik seperti ini muncul ke permukaan. Nah, Pak Teguh, bagaimana kondisi ketersediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Sangihe di saat ini, posisi saat ini? Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih. Memang luar biasa dampak cuaca panas yang cukup berkepanjangan saat ini, sehingga terus terang cukup berpengaruh juga terhadap ketersediaan debit air di Perumda Air Minum AKU Banua, sehingga itu juga mempengaruhi pendistribusian air di beberapa wilayah di Kota Tahuna. Tapi secara umum, khusus Kota Tahuna masih cukup aman.
0: Baik, Pak. Sejauh mana fenomena El Nino ini berpengaruh terhadap sumber-sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan Perumda AKU Banua?
1: Ya, benar. Jadi kalau Kota Tahuna memang berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan, yaitu misalnya di Talea, kemudian Eneratu, dan di luar kota. Justru yang terpengaruh cukup signifikan itu di luar Kota Tahuna. Sementara di Kota Tahuna masih bisa di-cover dari sumber yang ada di kantor pusat, dan IPA yang ada di Kolongan. Nah, itu yang menyuplai air ke Kota Tahuna. Dan di Kota Tahuna hanya beberapa wilayah yang memang sekarang terdampak. Dan solusi yang kami lakukan adalah pendistribusian air secara langsung lewat mobil tangki.
0: Baik, itu memang solusi yang paling mudah bisa dilakukan untuk saat ini, saat ya Pak? Ini, ya. Wilayah mana saja yang saat ini paling merasakan dampak kekeringan dan keterbatasan air bersih?
1: Jadi sejak beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu Suataloara, Tapuang untuk Kota Tahuna. Ya, sementara kalau di luar kota itu ya lumayan sudah. Kalasu sudah sejak bulan lalu minta air juga wilayah Manganitu Selatan.
0: Okay. Ya. Baik, padahal kalau di Manganitu Selatan banyak sungai-sungai kelihatannya di sana, Pak Dir, ya. Banyak sumber-sumber air begitu. Ya. Nah, kalau untuk keluar kota, keluhan dari luar kota itu kalau dalam kota diatasi dengan mobil tangki air. Kalau dari luar kota seperti apa?
1: Ini yang persoalan. Jadi kalau luar kota, contohnya misalnya Kampung Kalasu itu khusus di Lindungan 5, kami mau tidak mau tetap kerjasama dengan BNPB dan PUPR. Kebetulan mereka juga punya armada mobil tangki. Jadi kemarin juga sudah rapat dengar pendapat di Dewan. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi untuk luar kota itu kami minta bantuan untuk penyalurannya itu lewat mobil tangki dari BNPB dan PUPR. Karena kita juga dapat bantuan satu armada yang sekarang lagi ada di PUPR. Sementara air itu silakan mengambil dari sumber-sumber kami. Nah, kami siapkan air, mereka siapkan mobil tangki.
0: Baik, ini seperti apa penurunan debit air dibandingkan kondisi normal, Pak Dir?
1: Ya, kalau sudah pelanggan atau masyarakat sudah berteriak minta air, berarti ya sudah cukup signifikan, cukup parah. Ya, karena memang kan ini dampak dari kekeringan ini, ya itu tadi. Tambah lagi kita kan infrastruktur kita juga sudah banyak yang rusak, misalnya pipa bocor, itu juga mempengaruhi. Jadi memang ya khusus untuk Kota Tahuna memang secara umum masih aman, hanya beberapa wilayah tertentu.
0: Baik, tadi dari Tahuna masih aman karena ada suplai juga dari Kolongan, begitu Pak Dir ya informasinya?
1: Kantor pusat juga.
0: Oh, kantor pusat juga. Ya, nah, kondisi seperti ini bisa bertahan berapa lama?
1: Ya, kita berdoa saja semoga sumber di kantor pusat dan Kolongan yang asalnya kalau tidak salah dari Gunung Awu masih bertahan sampai sekarang. Saya juga tidak bisa memprediksi sampai berapa lama.
0: Baik, baik. Iya.
1: Tapi sampai sekarang masih aman.
0: Masih aman ya. Karena bincang-bincang kita sebelumnya topik seperti ini bersama beberapa waktu lalu Pak Dirya, ya, bersama dengan pihak BPBD juga ada pemadam kebakaran, bahwa kondisi ini bertahan sampai masih ada beberapa bulan ke depan begitu ya, ya Pak Dir.
1: Ya.
0: Jadi memang perlu ada pertahanan dari kita, dan dalam hal ini di topik hari ini dari Perumda AKU Banua. Baik. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini Pak Dir, apakah ada wilayah yang sampai mengalami penghentian atau pembatasan distribusi air?
1: Tidak semua yang tidak apa namanya yang tidak dialiri air atau berdampak terhadap kekeringan ini, terhadap menurunnya debit air, itu kami antar dengan mobil tangki. Jadi tetap kalau daerah misalnya contoh Tabukan Utara, kita punya sumber besar di sana, itu ada di Saruk Patung. Dan itu sampai sekarang masih lumayan, masih bagus. Kemudian di daerah Tamako ada juga di Palelangan, tapi ya saya dengar juga sudah mulai menurun. Tapi kalau di sini di Kota Tauna ya itu tadi aman. Kita masih ada Onggoy dan Kolongan yang IPA-nya itu ada di kantor pusat dan di Onggoy. Jadi masih aman.
0: Pak Dir, apakah boleh memberi gambaran seberapa besar kebutuhan air masyarakat di Sangihe dibandingkan dengan kemampuan pasokan yang tersedia?
1: Kalau secara keseluruhan dengan IPA kita yang ada, instalasi pengolahan air yang ada, sebenarnya cukup, Pak. Cukup. Cuma ada wilayah-wilayah tertentu. Iya. Jadi kalau pasokan air, kapasitas kita dengan kebutuhan masih berimbang, masih bisa ditalangi. Hanya yang saya katakan tadi, faktor geografis mungkin agak ketinggian. Nah itu, jaringan pipa di situ mungkin sudah banyak bocor, baru berdekatan dengan sumber misalnya Sotoluar, itu kan dari Talea pasokannya yang banyak. Nah sementara Talea dari 20 liter per detik dia turun sampai 3 sekarang. Berarti sejauh sekali ya. Mau tidak mau itu ada pasokan dari wilayah-wilayah lain misalnya. Nah untuk Sotoluar ya itu mobil tangki harus di... Kebetulan juga tadi ada sudah informasi dari Kadis PUPR, mereka sudah juga menempatkan satu tong air yang siap akan kami suplai air di situ, sehingga masyarakat lebih dekat lagi untuk memenuhi kebutuhan air mereka.
0: Baik. Jadi posisinya seperti itu ya, saat ini. Ya, pendengar, mengenai topik ini kalau Anda punya pertanyaan silakan bisa menelpon kami atau meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, pendengar masih di sesi dialog interaktif dengan topik Sangihe mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih dampak El Nino. Di sesi awal tadi, kita sudah membahas lumayan banyak hal bersama Direktur Perumda Ake Ubanua yang masih tetap setia di Studio Pro 1. Ada Pak Teguh Prahara Salenti, masih semangat Pak ya?
2: Siap.
1: Baik, walaupun memang ini lagi kurang fit, tapi tetap semangat untuk bisa menjawab pertanyaan dari pendengar, dari masyarakat. Nah, Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda di 0812-5503-8009 untuk sesi dialog interaktif. Ada banyak hal yang sudah dibahas di sesi pertama pendengar RRI. Mungkin Anda tidak sempat mengikuti, Anda bisa menonton siarannya di streaming Pro 1 RRI Tahuna di Facebook maupun di YouTube. Baik, Pak Dir, ini kita juga ingin tahu seperti apa distribusi air di Kota Tahuna sendiri. Apakah sudah merata atau seperti apa? Silakan Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Jadi kalau distribusi air, Perumda Air Minum Ake Ubanua di Kota Tahuna atau di tiga kecamatan di Kota Tahuna itu sudah 100%. Mulai dari Kolongan sampai di Lesa, itu semua sudah teraliri dengan pipa, jaringan pipa Perumda Air Minum Ake Ubanua. Ya, cuma kan masalahnya sekarang itu pertambahan penduduk cukup besar, ada wilayah-wilayah tertentu sehingga perlu penambahan debit air. Dan salah satu usaha itu yang kita lakukan itu adalah proyek sekarang yang sementara berjalan. Okay. Kalau kita lihat itu di sepanjang Boulevard ada penggalian pipa. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya. Oh itu proyeknya PDAM Pak ya, berarti yang penggalian itu?
2: Kita itu lembaga pengelola. Jadi proyek itu nanti kalau sudah selesai baru diserahkan ke Perumda Air Minum Ake Ubanua. Tapi yang laksanakan itu adalah PUPR, bukan kita.
1: Oke, okay. Ya. Baik. Jadi dengan harapan Pak, kalau itu selesai bisa lebih stabil ya?
2: Ya, itu benar.
1: Kalau untuk di tempat seperti sempat off tadi di bagian perumahan PLN atau di mana Pak?
2: Ya, jadi memang kita juga sudah secara rutin beberapa waktu yang lalu sampai saat ini mengantar air, mendistribusikan air secara langsung lewat mobil tangki itu di perumahan PLN. Karena memang secara letak geografis itu agak ketinggian. Okay. Jadi tekanan air itu berkurang. Karena memang kan debit air memang kurang. Okay. Jadi mau tidak mau kita mengantar langsung melalui mobil tangki.
1: Baik, jadi sejauh ini aman Pak ya? Aman. Walaupun di distribusi. Ya. Itu setiap hari Pak?
2: Setiap hari.
1: Oke. Okay.
2: Setiap hari, pagi dan sore.
1: Baik. Jadi masyarakat memang yang berada di tempat seperti itu harus bersiap begitu Pak Dir ya? Baik, nah pertanyaan ini mungkin sudah pernah ditanyakan di dialog lalu, tapi ada masyarakat yang masih penasaran. Kalau misalnya debit air berkurang atau bahkan tidak jalan, apakah bayarannya tetap sama? Silakan Pak Dir.
2: Kita kan untuk apa yang dijadikan patokan atau dasar pembayaran air itu adalah meter. Jadi kalau meter tidak jalan berarti kan tidak ada air yang mengalir.

0: mengalir. Ya, sebaliknya walaupun meter jalan misalnya udara yang mengalir atau apa, kan kita sudah ada peta-petakan di daerah mana ini. Ya, jadi ada wilayah tertentu memang ya kami sesuaikan ya dengan keadaan, dengan fakta yang sebenarnya.
1: Baik, baik. Ya. Jadi alat ukurnya di situ, ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, untuk masyarakat.
0: Barometernya di situ.
1: Barometernya ya. Di situ. Baik, untuk masyarakat yang penasaran dengan pertanyaan ini, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab ya, karena barometernya ternyata ada di situ. Baik, pendengar RRI, untuk saat ini ada yang menelpon nampaknya ini di 0812-5503-8009. Halo, selamat pagi Ibu Magdalena Sadagi di Tapuang. Iya, silakan Ibu.
2: Barusan kita dengar Pak Bapak Teguh, katanya itu PDAM itu semenyeluruh di 3 kecamatan. Kalau sini orang termasuk Kelurahan Tapuang, tapi air dari Kuala Lancung bukan dari PDAM. Sekarang orang PDB air berkurang. Contoh orang pe keluarga. Itu kering di mata air. Jadi tinggal bacari ke atas ke atas. Baru ada kita berkata pe anak. Dia tinggal minta di orang tambung. Dorang pe air kalau dorangnya pakai. Tapi berjalan kita berkata pe anak. Supaya ada air. Bagaimana dengan yang PDAM ini? Jalan mangan itu belum ada PDAM yang masuk ini. Masing-masing pe mata air Bapak. Pernah orang di data 2017, katanya masuk air dari kecamatan Manganitu, tapi sampai sekarang belum. Kalau mau difikir bilang air setengah mati, puji Tuhan masih sekarang biar kecil, sama ada yang timbung orang bilang masih ada Bapak. Okay. Bagaimana ini dia minta tanggapannya, kan orang kecamatan Tahuna Timur, tapi bukan air PDAM. Makasih Wau Erli, makasih Bapak Teguh, minta maaf kalau salah.
0: Ibu siapa itu?
1: Ya, Magdalena Sadagi. Okay. Ya. Terima kasih Ibu Magdalena. Baik, silakan Pak langsung
0: ditanggap. Oke, terima kasih. Jadi yang saya maksud tadi itu sudah jaringan pipa itu ada di kecamatan, 3 kecamatan itu benar ada. Tinggalkan masyarakat sendiri yang mungkin ada parigi yang tidak mau menyambung dengan tidak menjadi pelanggan PDAM termasuk tadi kan. Ya. Ternyata Ibu punya punya sumber sendiri. Nah, yang saya maksud itu kan di wilayah Ibu tetap ada pipa PDAM, jaringan pipa. Jadi kalau demikian ya silakan mendaftar jadi pelanggan, itu maksud saya.
1: Okay.
0: Ya, jadi itu pilihan. Kalau masyarakat lebih cenderung suka mau pakai parigi atau pakai air sendiri, ya itu juga kan tidak bisa kami paksa. Tapi kalau faktanya memang di Tapuang ada jaringan pipa PDAM, saya kira seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi ya terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan air ya kami antar lewat mobil tangki. Tinggal ya tentu mau lihat keadaan apa bisa mobil tangki mau masuk ke wilayah itu. Yang pasti itu yang bisa kami lakukan. Tapi kalau jaringan pipa itu so ada di Tapuang. Tinggal pilihan kita mau suka jadi pelanggan atau tidak. Nah, kemudian tadi itu di data 2017 kebetulan saya belum di situ Bu. Nanti kalau misalnya mau mendaftar lagi atau di data nanti bisa datang ke kantor bawa KTP, cuman itu syaratnya.
1: Oke, itu syaratnya.
0: Ya, saya cuma itu. Jadi,
1: mungkin
0: silakan.
1: Langsung bisa Ibu Magdalena ada balik telepon ulang.
0: Ya silakan.
1: Ibu silakan bisa ditanyakan langsung.
2: Orang ini alamat Jalan Manganitu, jadinya tidak ada pipa PDAM.
1: Oh, iya.
2: Belum ada sama sekali tidak pipa PDAM. Cuma ada mata air kita pernah dengar mata air kampung, tapi orang bukan dari situ juga dari mata air Bapak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, orang belum tersentuh dengan pipa PDAM. Makasih, selamat pagi.
0: Oke. Jadi bisa lagi, ya. Kalau Jalan Mangan itu kita sudah bisa lihat, berarti di ketinggian. Iya. Kalaupun mau dialiri mungkin air dari Mangan itu masih bisa. Tapi kalau air yang dari sumber di sekitar sini mungkin agak susah. Iya kan, karena di ketinggian itu mungkin itu masalahnya. Sebab air tidak bisa menjangkau mungkin ke wilayah Ibu sehingga tidak ada jaringan pipa PDAM masuk ke sana. Tapi enggak tahu kalau ke depan Bu, misalnya kita ada anggaran. apa pipa dari mangan itu bisa kita lewat dari situ, ya itu juga saya belum bisa menjamin. Tapi yang pasti kalau di ketinggian seperti itu, berarti memang keterbatasan. Karena elevasinya sudah lewat dari kemampuan kita, sehingga memang tidak ada pipa di situ memang di daerah-daerah yang tinggi begitu. Karena kan air tidak akan mengalir juga kalau mau dipasang pipa di situ. Iya, sekira itu, Bu.
1: Baik, mudah-mudahan ke depannya ada...
0: Ya, ke depan nanti dilihat. Kalau misalnya bisa dijangkau, mungkin air dari mangan itu. Tapi kan investasi yang cukup besar ini. Ya, saya lihat kalau misalnya masih memungkinkan untuk air dari mangan itu lewat dari situ, berarti Ibu otomatis tercover ya sebagai pelanggan PDAM. Saya kira itu, Bu.
1: Baik, mudah-mudahan ini Ibu Magdalena dan juga masyarakat yang ada di sana bisa terus mengikuti ini dan mudah-mudahan ada solusinya ya. Baik, pendengar RRI silakan di sesi ini, mudah-mudahan Anda masih terhubung di saat dialog interaktif ini masih berlangsung bersama dengan narasumber di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Baik, ini ada yang ingin gabung lagi, tapi kita masih menanti teleponnya dari Kaluwatu. Mudah-mudahan Pak Julian ini bisa terhubung sebelum selesai dialog ya, karena di sini masih ada narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari pendengar, atau tepatnya kalau untuk PDAM dari pelanggan PDAM begitu ya. Baik, pendengar RRI sudah ada yang terhubung ini Pak Julian. Baik, kita coba ya. Tapi menelponnya lewat WA. Sabar Pak Julian, kami sementara mencoba untuk bisa menyambung telepon dari Pak Julian di saat ini. Karena telepon lewat WA, jadi ini kita masuk ke komputernya Pro 1. Oke, Pak Julian bisa dicoba lagi, dicoba terus. Nampaknya ini belum masuk ya. Oke, baik. Ada yang mau masuk ulang ini Pak Dir, mau bertanya tapi nampaknya karena lewat WA ini harus tersambung di komputer, belum masuk ini DP telepon. Pak Julian, silakan, masih ada waktu kita beberapa menit, oh masih lama, masih sekitar 17 menit ke depan untuk Pak Julian bisa terhubung. Atau begini, coba Herlin coba. Baik, mudah-mudahan ini bisa didengarkan ya. Halo Pak Julian, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan bersama Pak Dir PDAM di sini, silakan Pak. Ya,
3: saya dengan Pak Julian di Kaluwatu, Mangan itu Selatan. Untuk kedua kalinya tadi saya sudah masuk tentang interaktif tentang masalah air di Rumah Sakit Liung Kendaga. Dan sekarang saya ingin memberikan informasi tentang PDAM yang berada di Mangcel, khususnya yang ada di Kaluwatu.
1: Ya, silakan Pak.
3: Jadi air di Kaluwatu itu sudah didistribusikan sampai ke Kampung Dago, sampai ke kampung lainnya. Dan itu saya apresiasi, sangat baik sekali. Kualitasnya baik, tekanan airnya bagus sekali. Nah, tapi ada instalasi air yang direncanakan akan tembus ke Lapango. Itu sampai sekarang pekerjaannya belum selesai, Mbak. Nah, mungkin ada kendala-kendala. Saya barusan telepon ke pihak PDAM di Kaluwatu. Itu terkendala dengan pipa-pipanya harus diganti. Pertama, pipa-pipanya harus diganti dengan pipa apa HDPM atau apa, saya nggak ngerti, yang pipa hitam. Kemudian, itu harus ada sumber baru. Nah, sumber baru, ya sumber sudah ada. Kalau air di Kaluwatu bisa untuk bak satu lagi di bidangnya, air. Nah, jadi masyarakat di khususnya di Lapango itu masih menanti kehadiran air yang dialirkan dari Kaluwatu. Itu sangat memungkinkan untuk ke Lapango. Cuma pengadaan bahan-bahan untuk pipa-pipanya dan pembuatan sumber air yang baru itu yang masih perlu ditanyakan dari pihak PAM, apa bagaimana perencanaannya begitu.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Julian sudah bergabung bersama kami dari Pak Julian Pulhindang dari Kampung Kaluwati. Silakan Pak Dir.
0: Oke, terima kasih Pak Julian. Jadi kebetulan kemarin kami diundang RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, yang hadir bersama itu ada Kadis PUPR, kami sendiri, Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi terkait air yang di daerah Mansel sana, khususnya Kaluwatu ke Lapango, itu tekanannya air benar, kerak kuat. Dan hitungannya pasti bisa ke sana. Cuma masalahnya di daerah-daerah tertentu kita bikin sambungan itu antara pipa GIP dengan pipa, ini teknis ya, pipa GIP dengan pipa PVC, itu sambungannya selalu lepas. Ya, jadi mungkin betul tadi harus diganti apa pipanya apa semua. Tapi itu kan ada di PUPR, Pak, pemerencanaannya. Sementara kita itu hanya lembaga pengelola. Jadi kalau itu selesai baru diserahkan ke kita. Soal tender, soal pengerjaan itu semua teknisnya ada di PUPR. Jadi benar informasi seperti tadi saya dengar juga dari Kadis PUPR. Memang tinggal ya mungkin dianggarkan kembali atau bagaimana. Tapi memang lebih tepat kalau PUPR juga dihubungi soal ini, karena saya dengar persis sama yang disampaikan oleh Pak Julian, tekanannya bagus. Cuma memang perlu lagi ya mungkin diganti pipa. Tapi kalau di daerah lintasan itu harus pipa GIP. Dia tidak bisa pipa HDP karena dia akan melengkung itu. Iya, pipa GIP itu artinya pipa besi.
1: Okay.
0: Iya. Cuma kan perencanaannya ada di PUPR itu. Iya, jadi kami mungkin tidak terlalu masuk ke sana karena hal teknis itu mereka lebih paham.
1: Baik.
0: Ya, saya kira itu.
1: Pak Julian, mudah-mudahan ini bisa didengarkan, dimengerti juga ya, Pak Dir. Ini semuanya memang usaha kita untuk semakin baiknya pelayanan air kepada kepada masyarakat. Nah, Pak Dir, ini di tengah kondisi El Nino ya, musim panas, debit air berkurang. Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu agar tidak semakin buruk keadaan ini? Cukupkah dengan berhemat dalam menggunakan air?
0: Ya memang minta maaf sebelumnya ya, karena ini keadaan kita, jadi kita harus ya saling memahami lah. Jadi untuk wilayah tertentu memang ya sekali lagi hanya itu yang bisa kita lakukan, gunakan air sebijak mungkin sesuai dengan kebutuhan, karena memang posisi air kita sekarang lagi debitnya ya dan lagi menurun. Ya mungkin ini sama dengan anggaran kok efisiensi. Jadi memang ya minta maaf ini hanya celote, jadi itu yang kita bisa lakukan, gunakan air sesuai dengan kebutuhan, sebijak mungkin. Moga-moga ini cepat berlalu, kita berharap sehingga kita akan kembali ke kondisi normal.
1: Amin.
0: Ya, itu aja.
1: Baik, nah apa dukungan yang paling dibutuhkan Perumda dari pemerintah daerah agar pelayanan air bersih tetap berjalan selama musim kering?
0: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sebelum kami juga kesini beberapa bulan yang lalu, satu bulan yang lalu, kami sudah mengantisipasi itu dengan upaya melobi ke pemerintah provinsi untuk menambah armada. Ya, sebab ketersediaan air di pusat masih cukup. Yang masalah ini adalah armada untuk mendistribusikan air, yaitu mobil tangki. Dan itu sudah dijawab, sekarang ada satu yang ada di PUPR sekarang. Itu lewat Pak Wakil Bupati, sudah datang mobilnya, sudah ada. Dan mungkin pagi ini sudah mulai beroperasi, mengantar air ke suatu luara. Tadi sudah komunikasi lewat HP dengan Kadis PUPR. Saya bilang silakan ambil air di pusat, dan itu gratis, tidak dipungut bayaran. Supaya kebutuhan masyarakat cepat terpenuhi. Jadi kita berusaha itu. Kemudian kita juga untuk Tapuang, kita berusaha kalau mungkin dalam satu minggu ini kita melakukan pekerjaan untuk penambahan debit, akan mencoba dari air dari Mangan itu untuk ditambah lagi ke pipa Tapuang supaya juga menambah debit di situ.
1: Baik.
0: Sehingga itu bisa, kami harapkan juga bisa menambah debit dan memenuhi kebutuhan pasokan air yang ada di Tapuang sekarang.
1: Baik, ya mudah-mudahan Pak ya semua ya. Rencana program-program ini bisa segera terwujud.
0: Ya.
1: Tidak terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita saat ini pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya. Pak, closing statement untuk sesi ini.
0: Oke, jadi pertama-tama tentu kepada masyarakat, kalaupun saat ini yang terdampak dari El Nino sehingga kebutuhan airnya terganggu, pertama kami mohon maaf karena memang ini adalah faktor cuaca, faktor alam. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kami hanya melakukan sesuai dengan kemampuan kami, yaitu mengantar air secara langsung lewat mobil tangki. Untuk itu tolong dipahami karena memang itu yang bisa kami lakukan, dan berdoa agar cepat cuaca ini cepat berubah sehingga keadaan normal kembali kita bisa alami sama-sama. Dan berikut ya, kembali lagi kami tidak bosan-bosan mengingatkan, gunakanlah air sesuai dengan kebutuhan, karena memang kita lagi sekarang krisis air. Sekira itu.
1: Baik, Pak Dir, terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: untuk kebersamaannya di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan ya dari pendengar-pendengar kita. Dan terima kasih untuk Ibu Magdalena Sahadagi di Tapuang yang bergabung. Ada Pak Julius Polohindang di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Mangantu Selatan, yang juga turut bergabung di hari ini. Bersama ini, pendengar, saya Herlinta Kasihaeng pamit dari ruang dengar Anda. Di operator ada Joya yang bertugas, di gatekeeper ada Milania yang bertugas untuk hari ini. Sampai jumpa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Informasi dari rri.co.id untuk saat ini kami update ya. Ada informasi dari kabar dari nasional, pemerintah targetkan 80 SUGT rampung tahun 2028. Kemudian ada juga informasi dari dunia olahraga. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan pemerintah telah menyusun strategi pembangunan sekolah unggul Garuda Transformasi SUGT. Ia menuturkan bahwa SUGT merupakan salah satu program hasil terbaik cepat PHTC dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu pendengar, pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik termasuk dalam perlindungan sosial Perlinsos. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

0: Bau, coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, pendengar RRI, 49 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hung Kwe Chun, Lui Chun Wei. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada Rabu 19 Agustus 2026.

0: RRI 56 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian musik informasi masih akan hadir hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar RRI. Dan untuk kebersamaan kita masih saya akan temani hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan akan lanjut lagi dengan lagu berikut, tapi setelah yang satu ini.
1: Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 se-Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub se-Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore, yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente, dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan. Salam olahraga.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, mendengar RRI update informasi dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar global. Sementara itu, pendengar, informasi lain dari Subang, bendera merah putih raksasa berukuran 10 kali 5 meter berkibar di atas aliran muara 7 sungai Desa Cibu Bulu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembentangan bendera itu menjadi bagian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membawa pesan menjaga lingkungan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada di Tahuna siang ini, edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, saya akan hadirkan informasi kewarganegaraan Anda di siang hari ini hingga menjelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Wapres terbang dari Bandara Lanut Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Sementara itu, PT Garuda Maintenance Facility GMF Erosia merampungkan modernisasi Hercules C130H A1319 milik TNI Angkatan Udara untuk memperpanjang masa operasional pesawat. Modernisasi tersebut ditargetkan meningkatkan kesiapan pesawat hingga 20 tahun dalam mendukung berbagai misi pertahanan udara. Pesawat A1319 diserahkan Direktur Utama GMF Aerosia Andi Farrozi kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin Rabu 19 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di Hanggar 4 GMF Aerosia Cengkareng dan disaksikan KSAU Marsekal TNI M. Tony Harjono. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di Tahun Asia ini. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya,

0: Tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
2: Saya
0: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner.

Bupati Yohanes Kristian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL

memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus

0: Dari sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Saat mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke 13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program acara Magota Bacerita untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pendengar dan penonton RRI yang saat ini menyaksikan kami melalui streaming di Pro 1 RRI Tahuna, kalau Anda melihat tayangan saat ini di meja kami di studio ini ada hasil rajutan tangan terampil yang sedang ditampilkan saat ini sesuai dengan topik kita hari ini pendengar dalam Magota Bercerita, yaitu seputar dari hobi menjadi peluang usaha. Nah, ini adalah hasil rajutan dari narasumber kita yang hadir hari ini dalam program acara Magota Bercerita. Di studio bersama saya saat ini sudah ada Ingrid Mokodompi. Selamat siang Ingrid.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan baik.
1: Ada sehat-sehat ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ini sudah kita sudah kenal hasil tangan dari Ingrid terlebih dahulu ya, karena ada di studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang membuat rajutan disebut perajut begitu ya Ingrid?
2: Iya, perajut.
1: Perajut. Dan ini adalah hasil karya dari Ingrid sesuai dengan topik dari hobi menjadi peluang usaha.
2: Iya.
1: Oke deh. Baik, dan pendengar RRI sebentar Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 nanti setelah proses atau setelah penjelasan dari narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di video streaming Pro 1 RRI Tahuna. Baik, dari hobi menjadi peluang usaha. Nah, mungkin ini bisa diceritakan proses merajut ini, hobinya ini dimulai kapan ini, Ingrid?
2: Dimulai dari 2 tahun lalu, di mana saya sendiri melihat hasil karya dari tante saya.
1: Okay.
2: Itu terlebih dahulu. Saya melihat tante saya. Tante saya kebetulan juga seorang perajut dan mendiang oma juga perajut, tapi kebetulan tidak terlalu sampai terekspos karena hanya di kalangan keluarga. Dan saat itu saya melihat hasil karya dari tante saya ini sangat bagus. Awalnya itu hanya sebuah taplak meja. Jadi dari taplak meja itu kemudian saya melihat, saya tertarik, saya ingin membuatnya lagi dan diajarkan step by step dari awal dari oleh tante saya. Dan akhirnya saya berhasil membuat, awal mula pertama kali membuatnya itu adalah taplak meja hasil karya pertama. Tapi kemudian ternyata setelah berjalan beberapa waktu, ternyata saya tahu bahwa rajutan ini bukan hanya boleh jadi taplak meja, tapi boleh jadi tas, boleh jadi gantungan kunci dan lain-lain sebagainya yang bukan hanya cantik tapi juga fungsional, bisa dipakai oleh setiap orang dan boleh dipadupadankan dengan misalnya aksesoris atau seperti biasanya perempuan kan suka dibuat padu-padan warna. Nah, awalnya itu saya melihat bahwa saya ingin membeli tas yang senada dengan pakaian, tapi setelah beli di online shop, warna yang datang tidak sama. Kemudian mencari juga di daerah sini kan terbatas dengan toko-toko tas yang menjual aneka warna yang sesuai. Jadi dari melihat dari rajutan, di mana rajutan itu dibuat dari benang rajut yang warna-warni, kemudian saya tertarik untuk membuat tas untuk boleh jadi dipakai, dipadupadankan dengan kaos atau dengan ikat rambut, dengan warna sepatu seperti itu awal mulanya, sehingga saya belajar dan ternyata bisa dan sampai sekarang boleh terus
1: ini merajut. Ini buktinya ya, ini ini bukti produk dari apa yang Ingrid bahas tadi terkait dengan hobi. Jadi ini memang merajut ini sudah jadi aktivitas yang biasa Ingrid lihat di dalam rumah sendiri ya. Mulai dari oma, tante, dan akhirnya Ingrid juga menggeluti hal yang sama. Tapi mungkin Ingrid ini koreksi kalau salah, nanti di tangan Ingrid ini jadi komersil begitu, diperjualbelikan ya.
2: Iya, diperjualbelikan.
1: Jadi kalau oma dan tante itu di rumah cuma backing for kebutuhan di rumah,
2: iya,
1: kan?
2: Awalnya seperti itu. Tapi karena banyak orang yang melihat dan bertanya ini dari mana, dan setelah dikatakan bahwa dibuat sendiri, jadi banyak orang yang tertarik sehingga akhirnya itu yang menjadi jalan untuk jadi bisa diperjualbelikan dari mulut ke mulut.
1: Oke, jadi itu. Permintaan,
2: iya, permintaan
1: masuk dia terlebih dahulu, bukan niatnya menjual, tapi permintaannya masuk dari itu di berarti orang-orang di sekitar rumah dulu kan, Ingrid?
2: Iya, orang-orang di sekitar rumah, tetangga, teman-teman yang melihat kan setiap hari membawa tas ini
1: bekerja
2: untuk bekerja, untuk beribadah, untuk jalan-jalan, bawa selalu tas rajut.
1: Hasil rajutan sendiri.
2: Jadi orang-orang bertanya, itu tas dari mana? Oh, ini saya buat sendiri. Masa? Banyak yang penasaran dan ingin tahu, dan akhirnya memesan juga seperti
1: itu. Oke, baik. Nah, ini kalau saya pegang ya, karena ini ada di depan. Ini benangnya bukan benang wol biasa ya? Ini bahannya dari apa?
2: Ini benangnya itu dari benang rajut. Benang rajut itu beda dengan benang wol. Kalau di Sangir, di Sangihe ini biasanya benangnya itu benang wol yang diperjualbelikan. Okay. Sedangkan untuk benang rajut tidak ada. Jadi harus pesan dari online shop untuk bahan dasar, yaitu benang rajut. Benang rajut ini banyak macam. Mulai dari harga yang murah, bahkan harga yang mahal ada, tapi tergantung dengan kebutuhan kita. Kita mau pakai untuk apa, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini hasilnya ya. Membuka acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya, Wow Herlin So Fokus di Narasumber, selupa perkenalkan dari yang ikut dari Zoom ya. Bersama kita saat ini ada Torampe penyiar dari RRI Manado, dari Gorontalo, dan juga dari Talaut ya. Tapi sabar, sesaat lagi Wow Herlin mau berinteraksi dengan orang dari Manado, Talaut, dan juga Gorontalo. Nah, kalau bahan tadi sudah berarti ya ini dibeli online. Yeah. Kalau adik Ingrid P menjual pertama kali karena ada di sekitar rumah, lalu langsung menjual online atau ada toko sendiri atau seperti apa?
2: Awalnya itu dari tetangga, pesanan tetangga, dan kemudian setelah akhirnya saya tahu bahwa banyak yang berminat dan mungkin ini juga bisa jadi peluang usaha, akhirnya saya taruh di beberapa akun sosial media seperti Facebook. Di situ awalnya untuk diperjualbelikan. Jadi diposting di Facebook, kemudian nanti kalau ada yang pesan baru dibuat.
1: Okay.
2: Iya, dan kemudian ini juga sudah mulai rencananya sebenarnya sudah ada, tapi belum berjalan karena masih sementara proses untuk diisi di toko, di online shop, di Shopee. Ya, seperti itu.
1: Sejauh mana DP proses ada, Ingrid?
2: DP proses, DP toko di Shopee so ada, produk juga sudah dilampirkan, tapi masih ada beberapa yang perlu di cross check kembali dengan ekspedisi, pengiriman keluar daerah.
1: Oh, keluar dari Sangihe.
2: Keluar dari Sangihe. Jadi DP proses, bahkan yang saya tahu beberapa waktu ini, kalau untuk ke Sangir pun dia harus tidak langsung dari XPS Sangihe ini langsung diantar ke rumah customer, ya, pembeli, tapi dia harus lewat proses dari XPS lagi. Jadi lebih lama waktunya, dan ongkos kirimnya juga seperti apa, itu masih sementara dibicarakan
1: dan dipelajari ya. Iya, karena ini mau perdana, Ingrid mau bajual di Shopee begitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau nanti so ada di Shopee ini lebih menggampangkan pembeli ya.
2: Iya.
1: Kurang mulia DP gambar-gambar di situ.
2: Iya.
1: Kemudian dari daerah di luar Sangihe bisa mau beli.
2: Iya.
1: Kalau sekarang ini ada yang beli dari luar Sangihe?
2: Ada, terakhir itu dari Manado, tapi dikirim dan dikirim lewat saudara.
1: Okay.
2: Dititip.
1: Oh, dititip di kapal, eh?
2: Iya, karena jauh.
1: Dan ini memudahkan karena ini bukan bahan makanan, jadinya enggak takut mau busuk di jalan kan, ada yang jadi ini ada DP kelebihan karena ini bukan bahan makanan, bahan fashion, tas ya, yang aman walaupun memang nantinya mau tiba dalam waktu yang lama. Bukan hanya tas, ini ada berbagai kreasi, ada gantungan kunci, kemudian juga gantungan kunci semua ini dengan beberapa variasi harga tentunya. Dan ini informasi pas ada Ingrid masuk di studio, so ada para pembeli yang menunggu. Tidak disangka ya.
2: Tidak disangka. Dia bawa untuk promosi langsung dibeli.
1: Baik, dan ini memang sangat cantik-cantik. Kemudian juga bentuknya tidak pasaran karena dibuat dengan tangan sendiri. Satu produk begini, Ingrid, ini menghabiskan berapa lama waktu untuk pengerjaan?
2: Untuk satu tas, biasanya dia 1 minggu proses pengerjaan. Tergantung dari bagaimana mengelola waktu. Karena kan juga kalau misalnya
1: Ingrid juga bekerja.
2: Jadi perlu waktu 1 minggu kurang lebih.
1: Untuk yang besar kecil sama 1 minggu?
2: Kalau yang kecil mungkin dia 4 hari selesai.
1: Kalau gantungan kunci ini lebih kecil lagi?
2: Lebih kecil lagi, dia 1 hari boleh selesai. Okay. Untuk gantungan kunci.
1: Dan ini juga sebagai informasi, sebenarnya edisi kemerdekaan Adik Ingrid maksud dia yang warna merah putih ya. Tapi karena memang momen pas ke studio sudah lewat, so selesai untuk gantungan kunci merah putih yang sesuai dengan warna bendera kita. Nah Adik Ingrid, kalau ini kan kebetulan produknya ada, kalau dia semakin banyak warna yang digunakan dalam satu produk tas ini misalnya, apakah itu menambah tingkat kesulitan pembuatannya?
2: Iya pasti, karena kalau untuk menambah warna itu dengan ada pola-pola tertentu untuk menambah warna. Jadi bukan langsung ditambah dan dibuat seperti yang pola sebelumnya, tapi ada pola baru untuk menambah warna tersebut. Jadi lebih rumit.
1: Oke, baik. Dan ini ada beragam warna, berarti semakin sulit juga ya. Tingkat kesulitan semakin tinggi. Model mana yang paling Adik Ingrid habiskan waktu paling banyak untuk membuatnya?
2: Yang paling banyak corak.
1: Yang seperti ini?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini ada 1, 2, 3 warna ya.
2: Tiga warna.
1: Walaupun memang bentuknya sama, tapi ini warnanya lebih banyak. Kalau satu warna begini, jadi DP tingkat kesulitan turun.
2: Yang satu warna ini. Satu pola.
1: Dia lebih ke pola ya.
2: Iya, pola.
1: Baik, ini juga ya. Ini walaupun warnanya ada 2, tapi polanya sama ini ya. Polanya sama, kemudian dengan bentuk yang lebih kecil. Baik, untuk pendengar RRI, ini pembicaraan awal kita dengan Ade Ingrid, nanti juga akan berkembang. Dan saat ini kami coba menyapa dari RRI, mana dulu ini? Gambar paling atas, dari Manado. Halo, selamat siang. Oh, Kak Joyce, selamat siang. Oh, belum ada suara, belum keluar suara Kak Joyce. Adakah yang belum ditindis ini di studio? Atau mungkin ada kendala teknis? Kak Joyce, mau balik ke Kak Joyce nih. Martorang mau sapa dulu torang pe rekan dari Gorontalo. Yang di Gorontalo, halo selamat siang. Halo? Oh, belum dapat dengar. Apakah mungkin DP kesalahan teknis ada patorang? Gorontalo, bisa didengarkan kah suara kami di sini? Oke, baik. Masih ada sedikit gangguan. Kita ke Talaut. Herlin minta maaf sekali. Lupa ini, padahal so ingat-ingat ini nama dari Gorontalo. Mar lupa. Nanti mau balik ulang ke Gorontalo. Kita sapa dulu dari Talaut. Halo, yang dari Talaut, selamat siang. Ya, belum ada suara. Yang cantik di Talaut sabar ya. Suara belum keluar di sini. Belum keluar. Masih terus dicoba. Yang sabar, masih terus dicoba oleh operator kita. Mudah-mudahan oke. Torang pewau Ica. Boleh kasih naik itu mixer dari sana nomor 7. Oke, kita ke
3: tahun apa
1: Manado. Betul. Makanya ada tes semua, ternyata memang dari patorang. Ada yang belum tatindis dari patorang. Kak Joyce, apa kabar?
3: Kabar baik dan Manado panas.
1: Oh, tahuna? Sama tahuna ini le. Aduh, membara sekali tahuna ini DP cuaca. Kak Joyce, dapat ikut topik ini siang ini? Dapat dengar?
3: Ada dari awal.
1: Oke, luar biasa. Okay, baik. Wow, Herlin mau izin mau menyapa dulu Kang, mau tes semua. Kalau modulasi so masuk, kalau wow, Herlin mau balik pakai Joyce, sabar nih. Dari Gorontalo, halo. So adakah
4: iya,
1: dari
4: Gorontalo? Oh, halo, siang.
1: Selamat siang. Dari Gorontalo izin mau tanya nama ini.
4: Dengan Anjayaya.
1: Oh, Anjayaya, baik.
4: Iya, betul.
1: Modulasi, Yayan. Ada N di ujung.
4: Ada N di ujung.
1: Oh, Anjayayan. Maaf sekali. Baik, Anjayayan izin mau ke Talaut dulu nih. Mau tes semua ini modulasi. Talaut, halo.
5: Halo, selamat siang. Wola Juli.
1: Oh, Wola Juli dari Talaut. Aduh, Wola akhirnya dapat dengar itu suara. Kang, panas lagi di Talaut ini, Wola?
5: Kali.
1: Oh, panas sekali. Doh, memang membara ini torampe Nusa Utara ini dia. Oke, baik. Herlin izin mau balik ke Manado dulu Siapa tahu kita awali dari Manado. Kak Joyce, mungkin ada pertanyaan untuk torampe narasumber. Silakan, Kak.
6: Oke, selamat siang Ingrid.
2: Iya, selamat siang Ibu.
6: Ini luar biasa, Ibu.
1: Kak Joyce.
2: Oke, selamat siang, Kak.
6: Kalau boleh tahu, Ingrid, ini kan pakai baju ASN begitu. Apakah pekerjaan sehari-hari itu, berkecimpung sehari-hari itu ada kaitannya dengan perdagangan, dengan hobi, atau lari jauh? Cuman ingin tahu saja.
2: Oh, kalau di pekerjaan sendiri kebetulan ada di Dinas Pariwisata dan di dalam Dinas Pariwisata ada kebetulan ada ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif yang boleh juga saya bergabung di situ untuk membuat rajutan itu termasuk dalam ekonomi kreatif.
6: Jadi pangsa pasar lebih luas lagi ya. Oke, ini tadi tidak sempat disebutkan, belum mungkin untuk harganya itu seperti apa. Kan kalau tingkat kesulitan sudah dibahas, semakin rumit semakin mahal. Jadi saya ingin tahu harganya, baru kemudian selain tas dan gentungan kunci, apakah bisa bikin syal, boneka, atau rajutan lainnya. Kemudian yang ketiga, langsung banyak ini. Yang ketiga, ini kreativitas ini apakah memang menurun? Artinya menurun karena oma, tante, ibu, atau karena lia-lia media sosial, YouTube begitu, akhirnya terinspirasi. Oke, itu saja dulu, Wawu Herlin. Okay.
1: Baik, ini mau jawab dulu kan Kak Joyce supaya orang boleh lanjut mulus ke RRI lain. Terima kasih Kak Joyce, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini soal harga, ada Ingrid mungkin bisa dibahas yang kecil ini berapa, yang sedang dan yang besar. Dan ganci, gantungan
2: ganci. Silakan. Jadi kalau untuk tas HP yang lebih kecil ini, dia harganya itu di Rp35.000 semua. Dia polos ataupun ada motif sama semua Rp35.000. Dan untuk yang tas ini biasanya dipakai untuk isi Alkitab atau isi buku seperti itu untuk ke kantor, ke ibadah juga bisa. Di sini yang polos seperti ini dia di range harga Rp60.000 dia sampai Rp70.000 tergantung kalau misalnya mau tambah motif. Karena
1: request,
2: polos walaupun dia polos seperti ini tapi kan untuk rajutannya itu dia bisa tambah motif tapi dengan pola yang sama. Tinggal tambah warna maksudnya. Tinggal tambah warna tapi dengan pola yang sama, tapi nanti boleh dikasih padu-padankan dari warna, misalnya ada garis hijau atau ada garis kuning seperti itu.
6: Dan jadi motifnya bisa tulis nama ya?
2: Belum bisa, Kak. Karena untuk kalau tulis nama itu dia ada jarum sendiri juga untuk merajut. Tapi kebetulan di saya belum ada. Nanti belajar lagi kan, namanya manusia boleh belajar terus untuk berkembang. Jadi seperti itu, belum untuk nama.
1: Baru motifnya saja ya.
2: Motif yang boleh warna untuk pola ini tetap sama tapi warna boleh dipadupadankan. Dan untuk yang lebih banyak warna dan motif seperti ini itu dia di harga 100.000. Karena dia lebih tingkat kesulitannya lebih sulit karena dia dibuat dengan pola dan juga warna yang berbeda dan waktu pengerjaannya juga lebih lama. Dan untuk membuatnya ini lebih banyak pokoknya yang proses dibutuhkan.
1: Baik.
2: Dan untuk kurang lebih ini sama dengan
1: cuma beda DP warna.
2: Beda warna. Yang ini yang polos juga dengan tas warna kuning ini sama, cuman beda warna. Kemudian untuk gantungan kunci ini dia di harga 15.000 semuanya sama rata.
1: Oke. Okay. Oh, yang bentuknya beda panjang ini sama.
2: Iya, sama. Baik. Dibuat sama semua. Dan ini juga ada bentuk burung, burung seriwang ini diangkat dari burung endemik Sangihe. Jadi juga selain untuk membuat rajutan gantungan kunci, tapi juga ingin menyampaikan pesan untuk menjaga populasi dari burung seriwang ini. Baik. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Jadi ada muatan budaya juga di dalam sini ya, tradisi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian Kak Joyce untuk penjelasan harga. Oh, ada tadi, boleh baking boneka?
2: Oh iya, bisa. Okay. Bisa, tapi untuk bonekanya sendiri untuk sekarang warna hanya warna putih dan bentuknya itu ya kebetulan belum bawa ya DP.
1: Oh, tapi sudah pernah buat?
2: Pernah, dan sudah buat dan tapi belum dipromosikan. Jadi boneka seperti boneka salju tapi dia pakai topi seperti itu. Kurang lebih bentuknya boneka.
1: Isiannya itu apa?
2: Dakron. Dakron itu memang isian untuk boneka. Begitu.
1: Bahan dasar isian boneka baik. Dan yang ketiga tadi, apakah kreativitas ini murni menurun dari keluarga atau mungkin terinspirasi juga dari tayangan di media sosial?
2: Iya, awalnya itu memang karena dari keluarga, tentunya tidak lepas dari itu karena memang dari oma, dari nenek pun juga ada membuat seorang perajut juga dari buyut dan kemudian oma dan juga tante, kemudian saya tertarik dan diajarkan juga kepada saya. Tapi setelah itu kalau misalnya cuman dari keluarga, cuman monoton di taplak meja. Karena dulu-dulu kan cuman taplak meja dan ada topi tapi yang model dulu-dulu yang pakai benang wol. Nah, karena sekarang sudah era digital, banyak informasi lagi yang didapat, banyak media sosial yang bisa dilihat dan di situ banyak contoh. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari Facebook ada juga cara-cara tutorial membuat tas dengan berbagai macam motif dan juga bentuk sehingga berkembang, lebih berkembang lagi seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi kreativitas terus diasah begitu ya, Ingrid. Oke, Kak Joyce, demikian penjelasan ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke, kita ke RRI Gorontalo, ada Torampe Anca Yayan di sana. Anca Yayan, silakan.
4: Iya, terima kasih. Wow, Herlin. Iya. Salam kenal untuk Tata Ingrid ya.
2: Iya.
4: Tata Ingrid Mokodompi selaku pembuat tas rajut atau bisa juga dibilang pengrajut ya. Sempat menyimak tadi bahwa katanya sudah 2 tahun lalu ya membuat tas rajut ini. Pengen tanya ke Tata Ingrid ya. Nah, ketika hobi sudah jadi sebuah pekerjaan, apakah merajut ini masih terasa menyenangkan atau bahkan justru terkadang jadi beban karena mungkin banyak pesanan atau target yang ingin diselesaikan? Pertanyaan kedua ya, ini sedikit bercerita tentang yang ada di Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu ada komunitas sulam kristik ya. Jadi dorang biasanya bikin perkumpulan begitu di hari libur misalnya, dorang mau basulam rame-rame di untuk lokasinya sudah ditentukan di dalam grup di komunitas itu ya. Nah, kalau di sana apakah memang juga ada komunitasnya seperti itu? Jikalau ada generasi muda yang ingin belajar merajut. Ya, itu saja dari Gorontalo.
1: Oke, terima kasih Anjaya Yan sudah memberikan pertanyaan ini. Wahirin juga tertarik ya dan ingin tahu apakah ini masih menjadi hal yang menyenangkan atau pekerjaan yang membebani karena sebanyak yang gue pesan dan lain sebagainya. Silakan.
2: Iya, awalnya memang manusiawi itu sangat antusias dan sangat bersemangat untuk membuat suatu hal kan. Tapi setelah itu berjalan, memang kadang kendalanya itu bukan karena terbebani atau apa, tapi karena pekerjaan lain yang menuntut harus ada di pekerjaan itu. Sementara ada pesan, ada pesanan, ada orderan untuk membuat tas, sehingga waktunya saja yang tidak, yang harus lebih diatur lagi. Tapi kalau untuk terbeban tidak, karena ini justru merajut ini menghilangkan beban kalau bagi saya karena sudah jadi hobi. Jadi kalau saat lelah itu kalau merajut jadi hilang lelahnya.
1: Oh, baik, oke. Baik, oke, baik. Ternyata nyandak jadi beban, justru iya. Jadi pelepas lelah
2: iya,
1: begitu ya
2: sebenarnya.
1: Dari rangkaian aktivitas. Nah, kalau toran di Sangih ini atau mungkin lebih khusus di Tahuna atau mungkin di kampungnya Ade Ingrid ini ada komunitas merajut atau seperti apa?
2: Iya, untuk hal itu Kak, kita sekarang ini sementara juga berpikir ingin membuat komunitas rajut, tapi belum tahu langkah-langkahnya, tapi itu selalu terbesit di pikiran. Bagaimana cara untuk dapat bisa membuka komunitas rajut atau membuat komunitas rajut supaya bisa berkumpul, karena kebetulan yang saya tahu bahkan di kampung saya, di kampung lainnya ada beberapa orang yang bisa merajut ternyata. Ibu rumah tangga yang bisa merajut, di kampung suami saya juga, di kampung Biru ada juga orang yang bisa merajut. Jadi saya sempat berpikir untuk membuat komunitas ini tapi belum terrealisasi. Semoga Tuhan berkenan dan ke depan di Sangye ini boleh ada komunitas itu untuk dapat mengembangkan dan juga jadi aktivitas bagi ibu rumah tangga mengisi waktu yang bisa menghasilkan ya kelebihan.
1: Iya, baik. Jadi karena Ade Ingrid ini sudah berhasil menjual begitu produknya, iya. Jadi bisa buka jalan juga ya,
2: iya.
1: untuk teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Anjayan sudah memberikan pertanyaan yang ini backing kasih ingat ulang pada Ingrid ternyata menyenangkan ya, bukan beban. Oke, kita ke Talaut untuk saat ini ada Torampe Wola Juli. Wola masih standby ini.
7: Halo, masih dong.
1: Masih dong. Wola, silakan Wola.
7: Ini Wola pertanyaan sedikit banyak.
1: Sedikit war banyak. Oke, silakan.
7: Soalnya memang kalau Wola sendiri sedikit tahu merajut, cuma memang dari mami memang dulu mar cuma baking taplak meja. Jadi mar Wola pernah dulu baking coba-coba aja baking ikan rambu marnya jadi. Mungkin ada apa di situ tuh. Jadi yang Wola mau tanya Pak Kakak Ingrid ya. Ini yang melatar belakangi ini memilih usaha kain rajut ini apa? Terus bagaimana dang DP awal mula Kakak putuskan untuk mau baking ini Jo. Dari sekian banyak yang mungkin yang boleh mau di baking tapi Kakak Ingrid memilih untuk mau baking usaha ini dang. Terus ya seperti kebanyakan orang juga harapannya ke depan pasti akan lebih berkembang ya. Kalau Pak Kakak Ingrid sendiri bagaimana harapannya ke depan? Apakah yang kakak sendiri yang buat atau ada teman-teman yang membantu supaya juga kan so boleh buka lapangan pekerjaan untuk yang tahu merajut juga yang memang mungkin belum ada modal usaha untuk mau buka sendiri karena kalau Kakak Ingrid kan sudah jaringannya so lebih luas dan begitu. Kalau yang masih pemula-pemula pasti kan belum ada jaringan yang luas gitu dan Kak. Terus apalagi?
1: Tanya.
7: Bagaimana dan DP perkembangan dari awal sampai seluruh 2 tahun ini Kang? Kakak Ingrid usahain. Bagaimana DP perkembangan? Apakah memang banyak peminat? Terus DP peminat kira-kira dari anak-anak remaja ada atau memang cuma yang orang dewasa yang berminat dengan KKP rajutan ini itu sudah terlalu banyak semua habis
1: tuh wow Herlin mau hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juli 6 ya so sampai mau tutup ini Juli. Oke, mungkin tapi ada beberapa. Terima kasih Juli sudah memberikan pertanyaan. Mungkin tadi di awal-awal ini sudah sempat dijelaskan ya latar belakang dari melihat dari orang tua. Kemudian, nah ini mungkin kalau mohon maaf kalau Wawu Herlin salah mengartikan awal mula memilih ini rajut karena mungkin ada Ingrid juga ada potensi di bidang lain, mungkin ada hobi di bidang lain yang bisa dikembangkan. Kemudian jatuh pada pilihan hobi ini yang akan saya kembangkan sampai menjadi peluang usaha.
2: Iya, kalau di kampung itu saya dulu sebelum bekerja di kantor itu dulu pas SMA dengan waktu dengan orang tua berjualan makanan. Baik. Di kampung. Nah, itu usaha itu dari kecil dilakukan. Tapi sampai akhirnya di SMA sudah berani buka usaha sendiri tapi produk makanan. Dan sebenarnya niat untuk membuka bisnis atau usaha makanan itu sangat besar. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, usaha atau pekerjaan untuk di bidang kuliner ini saya merasa stuck atau tidak bisa melanjutkan karena proses pembuatan yang harus tetap berada di tempat, sementara saya harus ke kantor. Dan untuk menjaga kualitas makanan itu sangat penting karena hal ini kan namanya makanan akan masuk ke tubuh, jadi harus diperhatikan kualitas dan kebersihan dan lain-lain sebagainya. Sementara saya bekerja, jadi saya memilih pas tahu ada rajutan ini, karena rajutan ini fleksibel, simple, kelihatan memang rumit, tapi pekerjaan ini, rajutan ini bisa dibawa kemana saja. Jadi bukan hanya di rumah untuk dikerjakan seperti usaha kuliner, memang harus di rumah, harus monoton di rumah. Tapi karena rajutan ini bisa dibawa kemana saja, bahkan kalau misalnya ke Tahuna lalu naik oto taksi, naik taksi itu saya bawa rajutan dan merajut di mobil bisa, kalaupun di motor, dan suami yang bawa motor saya di belakang, bahkan saya juga merajut di motor.
1: Tapi hati-hati ya, jangan langsung terbawa rajut sampai terbuang dari motor.
2: Saking sukanya dengan rajutan yang bisa dibawa kemana saja, di kantor pun kalau ada waktu-waktu luang, pasti di tas saya selalu ada benang rajut dan juga hakpen, jarum rajut. Pasti dua hal itu ada selalu di tas saya, dibawa kemana saja.
1: Oke, jadi itu yang faktor yang mendorong lebih menseriusi peluang usaha ini.
2: Lebih condong ke usaha ini karena fleksibel, bisa dibawa kemana saja. Jadi usahanya terus berjalan walaupun di tempat lain atau di pekerjaan lain, bisa sambil mencuri-curi waktu untuk merajut.
1: Ya, kalau jual makanan itu hal yang mustahil.
2: Iya,
1: ya,
2: karena tidak bisa dibawa.
1: Walaupun memang ada hobi juga di dunia kuliner.
2: Iya.
1: Oke, selanjutnya, ini tadi soal membuka. Oh, harapan ke depan, tunggu. Terakhir harapan Julia, ini dulu. Membuka jaringan untuk yang lain. Mungkin ini tadi yang ada Ingrid jelaskan soal membuka komunitas, itu mungkin masuk ya. Kalau untuk membuka jaringan. Kemudian peminat, ini dulu ada Ingrid. Perkembangan selama 2 tahun, ini juga penting ya. Memulai dari 0 sampai 2 tahun ini, apa saja perkembangan?
2: Iya, jadi 2 tahun itu bukan langsung proses penjualan, tapi 2 tahun itu proses belajar dari

0: itu begitu panjang waktu yang diluangkan dan juga usaha, dan ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui sehingga menghasilkan satu produk yang boleh dilihat cantik seperti itu. Jadi kalau apa tadi Kak?
1: DP perkembangan.
0: Perkembangannya selama ini selama 2 tahun ini berkembang puji Tuhan cukup baik. Dari tahun kemarin kayaknya itu mulai dijual, dan awalnya kan karena cuma di seputaran kampung, tapi kemudian berkembang di beberapa kampung tetangga, yang akhirnya sampai di tahun ini bisa berkembang, bahkan yang terakhir itu saya sempat cerita bahwa boleh sampai ada turis yang pas bawa
1: ke kantor, ke pariwisata.
0: Iya.
1: Dan lihat ini,
0: dan lihat dan tertarik, dan dia sangat senang melihat hasil rajutan, apalagi turis sangat suka dengan namanya handmade, buatan sendiri, buatan tangan sendiri. Jadi dia tertarik, dan dari Prancis bule itu, dan saya sangat senang karena tas rajut sekarang ini ada di Prancis.
1: Biar DP tasnya dulu kan ke sana. Ada Ingrid menyusul DP tasnya ke sana. Baik, jadi memang cukup terasa perkembangan selama 2 tahun ini. Ini ada Ingrid pembuatan tas rajut, perkembangan usahanya mengikuti juga perkembangan dari karir dari ada Ingrid sendiri. Ya. Selain buka jaringan di kampung di Tahuna, karena sudah berkarir juga di seputaran sini, boleh semakin berkembang. Kemudian peminat dari kalangan apa saja?
0: Peminat yang untuk sejauh ini dari kalangan orang tua, dari ibu-ibu biasanya tas ini. Untuk gantungan kunci kebetulan ini baru, karena ada akan kemungkinan kalau diizinkan ada pameran yang dilaksanakan, jadi ini akan ditaruh di pameran untuk gantungan kunci. Jadi dibuat gantungan kunci dan berkembang boneka tadi itu juga yang diusahakan.
1: Baik, karena ini baru dan pas masuk di studio yang beli langsung anak muda, jadi mungkin ini genset pasar di gantungan kunci. Karena ini anak muda membuka, orang harus ingat wajah pembeli pertama ini awal-awal gantungan kunci. Ada juga satu yang mungkin pura-pura muda yang ambil warna hijau. Jadi ini mungkin pasarnya lebih ke anak muda ya. Oke, selain perkembangan kemudian juga kalangannya sudah jelas ya, orang tua, dan ini merambah ke anak muda untuk ganci sendiri ya. Nah, ini harapan dari Ade Ingrid untuk usahanya ke depan.
0: Harapannya ya tentu saja bisa berkembang, tapi lebih ke ingin membuka yang komunitas tadi.
1: Oke, baik.
0: Lebih ke situ harapannya, semoga di beberapa waktu ke depan bisa terbuka jalannya untuk membuka komunitas ini bagi yang senantiasa ingin ikut, dan bisa ibu rumah tangga yang ingin merajut boleh juga jadi tempat untuk menambah penghasilan seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, 3 pertanyaan dari RRI Manado, Gorontalo, Lalu dan Talaut sudah dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan masih akan melanjutkan di sesi yang terakhir, tapi sebelum itu kita akan jeda dulu dengan yang berikut ini.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Ya, pendengar RRI masih dalam anggota bercerita untuk edisi siar kami di hari ini. Di sesi sebelumnya sudah membahas banyak hal seputar topik kita dari hobi menjadi peluang usaha. Nah, ini hasil usaha dari ada Ingrid Mokodompis berupa tas rajutan, ada gantungan kunci, bahkan ada topi juga. Ini topi baru muncul. Sempat terlupakan si topi ini, padahal penting ya, karena dia beda, bukan tas, bukan gantungan kunci, tapi topi. Cukup tebal sekali ini ada Ingrid, cukup tebal. Yeah. Nah, ini saya juga tertarik karena ini mengangkat torampe budaya lokal, walaupun memang dia dalam bentuk sederhana. Yeah. Manu Niu ini burung endemik yang dilestarikan ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ada Ingrid mungkin ke depannya dalam rangka juga mendukung torampe budaya, tradisi di sini, mungkin ada gantungan yang bisa ada Ingrid ciptakan, mungkin berbentuk yang mungkin lebih mudah sama dengan torampe yang untuk batangkap udang dang di Kuala itu. Mungkin boleh kan mau bakreasi yang seperti itu?
2: Iya, kalau untuk rajutan sendiri dia bisa dikreasikan untuk berbagai macam hal. Boleh jadi yang tergantung misalnya ingin membuat bentuk-bentuk kofo atau batik kofo seperti batik itu, dia tinggal polanya saja yang diubah dan motifnya akan berubah dan bisa mengikuti. Jadi hanya tergantung dengan pola, belajar pola lebih banyak supaya bisa membentuk aneka rajutan yang lebih banyak.
1: Baik. Jadi terkait dengan torampe pelestarian budaya, hal-hal yang misalnya sama diinto, burung niu, hal yang torang lestarikan dan torang bisa pakai sehari-hari.
2: Iya.
1: Dalam artian gantungan kunci itu torang gantung di tas, toh ke orang tanya apa itu? Oh, ini ini bentuk burung yang ada di Kabupaten
2: Seriwang,
1: Kepulauan Sangihe, burung Seriwang Manuk Niu.
2: Iya, kan? Manuk Niu
1: disebut juga bahasa. Manuk Niu. Nanti dari sini berkembang toh ini apa?
2: Iya.
1: Ini kemudian mungkin kalau di luar Sangihe ini Sangihe itu di mana?
2: Iya.
1: Ini apanya Sangihe begitu ya?
2: Iya.
1: Harapan kita ke depannya. Nah, ada Ingrid, dari produk-produk ini saya juga penasaran karena dalam proses Ingrid bilang tadi 2 tahun ini juga masih termasuk dalam proses ada Ingrid belajar terus ya. Apakah pernah menciptakan atau merajut satu produk dan gagal?
2: Dan gagal untuk sampai sekarang ada satu produk yang
1: sangat kegagalan itu
2: diinginkan untuk dibuat tapi belum berhasil.
1: Apa itu?
2: Itu adalah sweater, kardigan. Saya pikir pas lihat-lihat di YouTube ada begitu banyak macam referensi cara-cara membuat. Dilihat gampang, cuma motif begini, pola begini. Setelah dibuat ternyata sangat sulit. Dan dia akan jadi sangat tebal karena memang kardigan itu kan tebal. Jadi polanya itu sangat rumit dan itu saya buat kurang lebih 2 bulan dan akhirnya hanya terbentuk tangan sebelah batang karena gagal produksi.
1: Baik. Jadi tidak segampang itu ternyata ya. Semakin naik bentuknya semakin besar, tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Baik. Nah, ini ada Ingrid juga sudah di sesi sebelumnya menjelaskan banyak hal ya. Yang belum sempat mengikuti bisa nonton lagi di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita sudah di akhir kebersamaan ini ada Ingrid. Nyana rasa orang sudah berbincang banyak hal di Pro 1 RRI Tahuna. Dan terkait tadi juga menarik soal rencana komunitas yang ingin dibangun.
2: Iya.
1: Nah, kalau ini kalau misalnya so ada, jangan lupa bawa info ke RRI Tahuna ya. Di RRI Tahuna juga ada acara khusus obrolan komunitas. Malam. Jadi ada acara khusus obrolan komunitas dan mudah-mudahan ini terbentuk komunitas merajut ini.
2: Amin.
1: Jadi boleh singgah di RRI untuk memberikan progresnya seperti apa.
2: Iya.
1: Pokoknya Babas Tom juga di RRI Tahuna, kita akan menginformasikan kepada masyarakat luas.
2: Iya.
1: Baik. Nah, walaupun tadi so ditanya harapan dari Talaut, sobat tanya lebih dulu harapan ada Ingrid ke depan, mungkin ini lebih ke pesan ya untuk generasi muda atau orang tua juga yang seperti ada Ingrid bilang ternyata ada potensi orang tua untuk merajut, pesan kepada mereka atau memberikan inspirasi ketika ada Ingrid sudah berhasil membuka jalannya, sudah bisa mengubah ini jadi peluang usaha, apa pesan untuk mereka?
2: Pesan tentunya jangan menyerah, karena memang kalau berbicara tentang merajut seperti yang tadi saya katakan di awal itu terasa sangat antusias, sangat bersemangat untuk membuat, tapi nanti di pertengahan jalan akan ada kendala, akan ada banyak rintangan tantangan, jadi dibutuhkan konsistensi untuk terus dapat berjalan sehingga usaha yang dilakukan atau upaya ingin merajut itu tidak berhenti karena sudah stop dengan kendala tersebut, tapi terus berjalan walaupun pelan, walaupun tidak secepat awal, tapi usahakan tetap bergerak seperti itu.
1: Baik, nah untuk pendengar RRI atau penonton kita yang ingin mendapatkan produk dari Ade Ingrid ini mau menghubungi kemana atau mau lihat di medsos yang mana?
2: Untuk sekarang karena so jarang posting juga karena kesibukan, biasanya cuma dari WA.
1: Okay.
2: Kalau ada teman-teman yang ingin memesan, boleh ke WA. Karena di Facebook juga sudah jarang buka.
1: Okay, ya. Baik. Dan mungkin nanti kalau apa bisa, oh iya, nanti kalau ingin pesan juga bisa storm ke RRI karena so ada Ingrid penomor Kang. Oke, jadi mungkin juga ada Ingrid mau beralih ke WA yang memang profesional untuk jual beli ini juga ya. Nanti akan diinformasikan. Yang pasti ada Ingrid berkantor di Dinas Pariwisata untuk saat ini. Baik, ada Ingrid, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Kak.
1: Untuk waktunya. Ini kalau sobat rajut ini so jadi ini gantung kunci karena so satu jam lebih di RRI tahun. Nah sebelum on air ada Ingrid so di sini. Jadi kalau ada Ingrid maruku ini so ada ini satu ganci ini dia. Tapi demi dan untuk pendengar RRI ada Ingrid mendedikasikan waktunya satu jam lebih bersama kita di Pro 1 RRI Tahuna ya. Terima kasih juga untuk yang dari Manado. Ini masih tersambung Manado, Talaut dan Gorontalo. Kalau senyanda tidak apa-apa, tapi yang pasti
3: masih.
1: Oh masih. Oh, soalnya terompil, minta maaf terompil layar komputer di studio ini tak kancing, DP gambar tak stop Pak Kakak Juli dari Talaut. Pak Wola dari Talaut, Wola pebuka terus ini di muka toran dua narasumber ini. Oke, terima kasih ya. Manado Kak Joyce, terima kasih Kak.
3: Terima kasih.
1: Dari Gorontalo juga Anja Yayan, terima kasih.
4: Iya, terima kasih juga.
1: Baik, ada Wola. Wola, terima kasih ya.
5: Sama-sama Kak, terima kasih.
1: Baik. Oh, masih ada ini. Sudah turun layar, sudah dipulihkan, tapi sudah pamit. So berpisah torang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita mau baku dapat ulang di Magota minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ingrid.
2: Iya, terima kasih.
0: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe Michael Tungari menyatakan urgensi perubahan APBD sebab melihat kondisi real di tengah masyarakat dan kemampuan fiskal.
1: Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah.
4: Ada alasan mengapa perubahan anggaran dibutuhkan di tengah tahun anggaran. Kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, hingga kebutuhan masyarakat dapat bergerak dan menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Hal itu menjadi garis besar yang disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menyampaikan pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe. Menurut Tungari, perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2026. Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi sosial dan fiskal daerah.
1: Dokumen kebijakan umum APBD perubahan dan plafon anggaran sementara perubahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro, realisasi pendapatan dan belanja daerah, capaian pelaksanaan program sampai dengan semester pertama, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4: Sejumlah sektor dasar menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial, sektor ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan perikanan, pertanian, UMKM, pariwisata, dan pengembangan potensi wilayah kepulauan pada perubahan APBD. Dari sisi pendapatan, Pemkab Sangihe menargetkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan, baik melalui pendapatan asli daerah, dana transfer, maupun sumber pendapatan lain yang sah. Sementara dari sisi belanja, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan real dengan tetap mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Legislatif dan eksekutif Sangihe bahas perubahan anggaran pada APBD tahun 2026.
5: Berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya pasal 151 ayat 1 korum barang terpenuhi, sehingga rapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mulai membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat paripurna penyampaian pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 di ruang sidang gedung DPRD Sangihe. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua 1 Rizal Paul Makagansa dan Wakil Ketua 2 Marvin Hontong serta jajaran anggota DPRD. Agenda paripurna ini menjadi pintu awal bagi lembaga DPRD mengawal perubahan arah penganggaran daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi menjelaskan tahapan pembahasan telah disiapkan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD sebelumnya. Setelah penyampaian pengantar KUA PPAS perubahan APBD, proses selanjutnya yakni pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
5: Bahwa Agustus 2026 sebagai berikut. Rapat paripurna Jurnal Pengantar Ketua PPS Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Yang kedua, rapat paripurna anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah. Ketiga, rapat paripurna pemilihan anggota kesepakatan bersama Ketua PPS Perubahan APBD tahun anggaran 2026.
4: Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, Wakil Bupati Tendes Bulahari, pejabat Sekda, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sangihe. Dengan dimulainya pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka sehingga perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka, tetapi dapat menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul di tengah masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dampak bencana El Nino, Perumda Ake Ubanua bersama Dinas PUPR dan BPBD salurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air.
6: Imbas bencana El Nino yang terjadi sampai saat ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi krisis air bersih. Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Praharasa Lainti di wawancara RRI, Rabu 19 Agustus 2006, membenarkan hal itu. Ia menyampaikan saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mulai krisis air bersih. Bahkan ada beberapa tempat sudah kekeringan air dan semakin meluas permintaan air bersih. Sejumlah wilayah yang krisis air bersih di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, dan Kecamatan Manganitu Selatan.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air. Untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Suataloara dan Tepuang. Tapi luar kota itu kan Karasu ke sudah bersuara juga dan di Manganitu Selatan.
6: Upaya yang dilakukan Perumda Ake Ubanua dengan menambah armada karena kelemahan keterbatasan armada kendaraan tangki air. Karena kendaraan tangki air milik Perumda Ake Ubanua yang beroperasi hanya satu armada. Belum lagi permintaan yang banyak terkait pemenuhan air bersih kepada masyarakat, pihaknya meminta bantuan ke Dinas PUPR dan BPBD yang juga memiliki mobil tangki air. Pihak Perumda Ake Ubanua menyiapkan air untuk didistribusikan kepada masyarakat pelanggan sesuai tugas yang sudah disepakati bersama. Teguh Salenti menambahkan, bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih, silakan menghubungi akun Ake Ubanua melayani. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Pemilihan Ungke Momo Sangihe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata.
7: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangihe di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangihe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangihe yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
8: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
7: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangihe, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026.
9: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangihe, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangihe.
7: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangihe. Ia menilai, ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Sebanyak 19 peserta terpilih menjadi finalis Ungke Momok Sange 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi dan tahapan.
10: Saya berharap bahwa di hadapan saya semuanya ini akan pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gelar, selendang, dan mahkota.
7: Sebanyak 19 peserta terpilih menjadi finalis Ungke Momo Sangiha 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi dan tahapan kegiatan yang ditetapkan panitia sejak proses pendaftaran resmi. Para peserta sebelumnya berjumlah 26 orang, kemudian mengikuti seleksi administrasi hingga terjaring 20 peserta yang dinyatakan lolos. Namun satu orang peserta akhirnya memilih mengundurkan diri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan karantina, meliputi materi wawasan dan etika, wawancara, malam bakat, serta menampilkan busana daerah. Selanjutnya, para finalis akan mengikuti malam grand final sebagai tahapan puncak pemilihan, sekaligus menjadi rangkaian penutupan kegiatan Ungke Momo Sangihe tahun 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pembukaan pemilihan Ungke Momo Rabu 19 Agustus 2026 mengajak seluruh finalis menjalani setiap tahapan dengan semangat belajar, membangun persahabatan, menunjang sportivitas, serta memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta. Menurutnya, ajang ini tidak sekedar menjadi kompetisi, tetapi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, serta menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan daerah Sangihe.
10: Saya berharap bahwa di hadapan saya semuanya ini akan pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gelar, selendang, dan mahkota, karena kalian tentunya akan pulang dengan pengalaman, pertama dengan keberanian, dengan jaringan persahabatan, dan tentunya pulang dengan rasa memiliki terhadap daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 diharapkan melahirkan generasi muda berkarakter, berprestasi, dan mampu menjadi duta daerah yang turut mempromosikan potensi budaya, pariwisata, serta pembangunan Kabupaten Sangihe ke depan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum akhirnya warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari menyatakan urgensi perubahan APBD sebab melihat kondisi real di tengah masyarakat dan kemampuan fiskal. Dampak bencana El Nino, Perumda Ake Ubanua bersama Dinas PUPR dan BPBD salurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi jadwal pertandingan Kejur Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Untuk pertandingan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026,

Ya, selagi peringatan untuk jadwal pertandingan. Selagi jadwal pertandingan kejuaraan Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara untuk pertandingan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara BJE versus Kingdom. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah Putri, Mapalos versus Prodisa Bahari. Pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk Putri Polres Sitaro versus Sahabat ARB. Pukul 13 waktu Indonesia Putra Kingdom versus Eleven VBC. Dan pada pukul 14 Putra BJEB versus Waskar. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk kategori Putra antara BJA versus MC Joy. Dan untuk pertandingan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kategori Putri Rifandi Malibu versus Jawara VBC. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kategori Putri antara Semantu Pro versus Polres Sitaro. Pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kategori Putra antara Waskar versus M3 Bolmut. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kategori Putra antara MC Joy versus MVB. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus BJEB. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara BJEA versus Bang Sulut Go. Untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Prodisa Bahari versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara MVB versus BJA. Pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Malika Tomohon versus Rifandi Malibu VBC. Dan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Garuda Yaksa. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Eleven VBC versus Kingdom. Dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 untuk pertandingan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Kingdom versus MVB. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus. Pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar. Pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara MVB versus BJA. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara M3 Bolmut versus BJEB. Dan untuk pertandingan Selasa 25 Agustus 2026 dan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Sahabat RB versus Mantu Pro. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kategori putri Jawara VBC versus Malika. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Sahabat RB versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara Prodisa Bahari versus Eleven VBC. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara MC Joe versus Bang Sulut Go. Demikian untuk informasi jadwal pertandingan kejuaraan Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan buka dulu line telepon di 0812-55038-009. Sambil kita akan menunggu untuk mengikuti jalannya siaran langsung untuk pembukaan kegiatan kejuaraan Provinsi U19 Bola Voli Sulawesi Utara. Selagi pendengar, kita buka dulu line teleponnya sambil kita akan menunggu. Sebentar kita akan menuju ke Gor Membara Manente Tahuna untuk mengikuti siaran langsung pembukaan kejuaraan bola voli U19 Sulawesi Utara. Dan kami mohon maaf ya apabila ada siaran langsung untuk program acara Prodangdut tidak bisa kami hadirkan hingga pukul 16 karena kita akan ikuti untuk pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Baik, saya akan buka dulu line telepon Prodangdut.
1: Assalamualaikum Prodangdut, sambut terlebih
0: kita. Iya, Waalaikumsalam Asri, silakan.
1: Iya, mari kita lagi

0: Ona sutra
1: kutitik cintaku.
0: Setitik?
1: Hah?
0: Lagu Ona Sutra ya?
1: Iya.
0: Judul lagunya apa tadi?
1: Kutitik cintaku.
0: Oke, baik. Kirim?
1: Iya, kirim salam. Ada Opa Belkis, Opa Pani, iya. Opa Udo, ada Ucup, ada Isa, Nova, Winda, ada Mopo Arki, ada Mopo Rey, ada Mopo Rituan, ada Mama Iki, Mama Enal, Mama Awo, Mama Deatik, buat Mama Enal, buat Mirona di Medan, buat semuanya di tempat kita. Yang lagi tugas, terima kasih banyak. Dan kita lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Asri, ada yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah bergabung Pro Dangdut, halo selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Iti.
2: Ya.
0: Oke, silakan Buku Ide Timur.
2: Mama tahu, jadi saya tahu Ica, selamat juga sampai akhirnya.
0: Amin.
2: Terus, jadi saya pada selia tadi ada Asri. Buat Pak Winda, Pak Juntu, Mama Abu Ardi, Mak Cii, Mama Perei, dan semua-semua jauh ini juga pernah dimana kegiatan kalau kita bersahabatan.
0: Okay. Lagunya apa?
2: Laju terlambat sudah dari Ratu Sumbang.
0: Oke, baik.
2: Itu jauh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, peringkat satu lagi penelpon. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica.
0: Waalaikumsalam, Nisa di Morongnya, silakan.
1: Alhamdulillah, kalau radio baru ada siaran ini hari.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, terima kasih. Wow, sudah rindu sama penyiar-penyiar.
0: Torong leso rindu sekali ini mau denger pendengar ini setia fans-fans Pro 1. Monitor di FM berapa ini kan Nisa?
1: 104
0: wow. Oke, 105,4. Iya, betul.
1: Selamat bertugas wow. Kabar bagaimana ini?
0: Alhamdulillah sehat, happy. Kan Nisa ada?
1: Salam sama apa wow di rumah?
0: Iya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu lagu kangen wow.
0: Aduh. Karena kangen sendiri. Boleh berapa minggu ini ya berarti?
1: Ibu Winda dengan Pak Guntur berapa kali telepon satu ada siapa kita belum
0: dulu. Yang mana ini kangen, kangen, lagi kangen dari Gita Yubi?
1: Anu wow, kangen Gita Yubi kan?
0: Iya, betul. Baik. Ini
1: buat Pak Winda.
0: Oh, kasihan.
1: Iya. Kirinya buat Mama Iti, Boy, Winda Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Poriswat, Ucu, Sera Makassar, Bapak Ungke, Bapak Pandi, Bapak Udo, dan semua-semua aja teman-temanku yang ada di Tabut dan di Tahuna. Wawu, titip salam buat teman-teman.
0: Oke. Okay. Iya, waalaikumsalam nanti disampaikan. Oke.
1: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peringatan saya tandu lain telepon ya. Kita akan dengarkan dua lagu dari Onan Sutra, Titip Cintaku sama Ratu Sikumban Terlambat Sudah. Selamat siang jelang sore buat Asri di Sulsel dan juga Mama Iti di Bukit Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kami buka line telepon di 0812-55-0389. Sesudah kita dengarkan dua lagu tadi, ya, ada lagu yang dirilis oleh Asri dan juga Mama Iti. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Ada Mama De Paisan, ada Mama Ungke, Mama De Api, Kak Ucup, Kak Nisa, Bapak Pandi, Bapak Udo, Boy, Kak Nisa, Kak Winda. Itu juga, Kak.
0: Oke. Lagunya apa?
1: Buah air gula, Kak.
0: Air gula.
1: Iya, Kak.
0: Okay.
1: Itu juga sama sore.
0: Terima kasih, selamat sore buat Mama Nadi yang ada di Tabut, ya, sudah bergabung.

0: Ya, di belakangnya Mama Nadi Prodangdut, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Prodangdut dengan?
1: Dengan Mama Tia di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Tia.
1: Berlagu Nela Karisma, kau tercipta untukku.
0: Oke.
1: Kirim salam juga pertama buat Mbak, selamat bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Dua buat semua pengurus. Itu ya Mbak.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mama Tia di Tabut. Di belakangnya Mama Tia, satu lagi penelpon dan kita akan dengarkan kembali dua lagu. Prodangdut, halo. Ya, terputus. Dicoba kembali. Baik, sudah ada yang gabung lagi. Prodangdut, halo.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Ya, dengan?
2: Dangdut adalah kita. Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Ini ya, suaranya agak sama ini.
2: Pertama Kim Jobo Kak lagi bertugas. Ada Mama Nadir, Mama Nadi, Mama Faisan, Mama Devi, Kak Boy, Pak Pandi, Kak Nisa. Itu Jok, DP lagu. Belagu Tindak Bintang Kecil, Kak.
0: Baik.
2: Itu Jok, Kak. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.

0: Baik, satu lagi penelpon Prodangdut, halo.
1: Ya, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Winda, silakan. Alhamdulillah, baik. Sudah ada apa ini? Modulasi di radio?
1: Selamat jumpa dulu.
0: Aduh, memang so kangen sekali deh Tora ini mau dengar ini suara-suara fans-fans yang ada di bagian tabut ini.
1: Ada sedikit hilang dari udara, tapi tetap semangat. Besok terus kami di ada yang terbang udara penfans ini. Bersuara terus, semoga diberikan jalan yang terbaik untuk kedepannya nanti.
0: Amin.
1: Oke, lanjut tuh. Pertama Wina mau kirim buat Wawu yang sementara bertugas bersama rekan kerja, kru RRI lainnya. Selamat bertugas, sehat selalu, semangat, diberkati Tuhan. Kemudian buat teman-teman fans di mana saya berada, kita siap-siap kembali ke Prosatu RRI Tahuna, di Tamako Tahuna, di mana saja, tempat utara lebih khusus. Keluarga kalian sempat monitor juga. Kita putar terus radio, jangan kita menghilang dari radio. Tetap semangat terus, pokoknya apapun sarannya kita tetap dengar, karena sudah cukup rindu ini Winda.
0: Iya. Kak Nisa juga tadi sempat katakan juga rindu sekali.
1: Iya, betul sekali. Wicca Winda minta lagu, ada lagu Rindu?
0: Rindu ada, dari Iis Dahlia.
1: Iya, mudah-mudahan rindunya Winda sama teman-teman di sini sudah terobati karena dengan hadirnya Sian RRI di sore hari ini.
0: Masya Allah. Oke. Baik.
1: Iya. Oke. Sekali di udara aja ya, terus Prosatu RRI Tahuna.
0: Amin.
1: Terima kasih Wicca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tandu line telepon. Kita akan dengarkan tiga lagu ya. Ada tiga lagu yang mau turun. Ada lagu dari siapa nih yang mau turun? Kita Yubi lagi kangen. Terus ada Jangan Buang Air Gula John Semi sama Nila Karisma Kau Tercipta Untukku. Selamat sore buat Tisa di Morongi, Mama Nadi di Tabut, dan juga Mama Tia yang ada di Tabut juga. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 14 menit terlepas dari pukul 15. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Dan pendengar, sebentar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan

0: Ya, peringat sudah ada yang gabung di acara Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Boy Dicabut.
0: Oke, silakan Boy. Dicabut,
1: Bu, DP lagu Beta Mau Ungkap Tapi Malu dari Pusliki.
0: Beta mau ungkap.
1: Mau ungkap tapi malu. Dari Pusliki. Oke, dah mungkin buat pertama-tama Bu Aziza yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses yang selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut, mau tanya dulu, kalau 99, kenapa sih nyana jaga aktif dan ini di PP Currency?
0: Oh, 99,5.
1: Iya, 0,5.
0: Kalau ini ada monitor pakai apa, Dam?
1: Ini 105,4
0: oh, yang 105. Aktif. Oke, oke, oke. Terima kasih informasinya ya. Nanti saya tanyakan ke bagian teknik.
1: Iya, Dang. Oke, Dang. Pertama-tama mau kirim buat Wawu Aziz yang lagi tugas. Selamat bertugas. Semoga suksesnya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut, di rumah sini ada Jule yang lagi babaikan Nick Power. Terus ada Pak Akang Gismang yang lagi santai minum kopi. Asli, Mas. Boleh bikin kopi nih, makasih banyak kopi. Mesti satu ceret. Lanjut, ada Bapak Uda di Tulendano. Bapak Fandi di Beha. Mama Oporen di Mala. Ada Mama itu.
0: Ya. Yeah. Halo Boy.
1: Mada Apik di Tola. Halo, halo.
0: Ya, lanjut.
1: Ada Mada Apik di Tola, Mama Nadil, Mama Ungke di Tola juga. Terus ada Mama Faizan di Biru. Ada Mama Oporiswat. Mama Oporiswat di Biru, ada Mama Faizan di Daripa. Terus ada Ucup di Upel. DP lagu ada, U?
0: Ada. Pusleki, Beta Mau Ungke Tapi Malu.
1: Iya. Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut, dimana saya salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Boy yang ada di Tabu. Di belakangnya Boy yang mau bergabung, silakan.

Ya, pendengar kembali lagi saya terima line telepon di 0812-55038-09 untuk Anda yang bergabung. Ya, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan lagu selanjutnya. Ada Bella Agustin, Bintang Kecil, Is Dahlia Rindu sama Fosleki, Beta Mau Ke Tapi Malu. Selamat sore buat Mama Ungke di Tabut, ada Winda Moronge dan juga Boy yang ada di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, peringatan 35 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih ada 25 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebentar pada pukul 16, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita Nasional. Ya, mereka selagi pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita Nasional. Dan masih ada 25 menit ke depan, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, perekan sudah ada yang gabung, Pro Dangdut.
1: Halo. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Ya, terputus. Dicoba kembali.

pendengar, kalau belum digabung, kita kembali dengarkan lagu dangdut ya. Saya akan temani di ruang dengar Anda dengan menghadirkan beberapa lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu ya, yang ingin bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, peringkat kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kalau sudah tidak gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini.

Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung berpartisipasi dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sebentar pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita Nasional. Dan untuk Pro Dangdut Anda bisa gabung pada besok hari seperti biasa di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Beranda Asa Cita Nasional.
1: Dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asa Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asa Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per per hektar GKP. Mm-hmm. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Mm-hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, mm-hmm. ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, mm-hmm. paling tidak di atas 6. Mm-hmm.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman.

kambing maupun peternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini.

0: akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu.
1: Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung
3: yang
4: tombaknya
3: tahu.
4: Yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Pipa yang sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow. Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdau, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan, dan kita akan ikuti selanjutnya tepat pukul 17 Lintas Maguta.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 59 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti Lintas Maguta.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil menduduki 5 besar nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kegiatan Genre Award, ajang kreativitas bagi generasi berencana tersebut merupakan kerjasama antar BNNP dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada urutan 5 besar nasional pada pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Keberhasilan para siswa MTS tersebut didukung sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya seperti BNNP Gorontalo, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama itu sendiri. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan program inovasi berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat sekitar menjadi modal utama pada penilaian tersebut.
2: Persiapan ini kami sudah kurang lebih dari tahun 2023, 2024, 2025 dan keempat kalinya kami mendapatkan kepercayaan, sudah mempersiapkan dengan pengalaman-pengalaman kemarin, kekurangan-kekurangan kemarin. Jadi kami insya Allah tetap berikhtiar, berharap, optimis dari 3 top juara yang insya Allah kita hanya berharap 1. Jadi sudah kami berikan motivasi kepada anak-anak yang kita raih hanya 1. Kalau bukan 1 ya hanya tetap 1.
1: Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau berharap kepada para siswa yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional agar dapat menyampaikan kepada peserta didik lainnya perilaku dan kehidupan anak, mengingat ajang ini diarahkan pada kegiatan para remaja termasuk para siswa itu sendiri. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin seluruh siswa yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan dapat hidup sehat, memiliki wawasan yang luas, dan mempunyai karakter maupun keterampilan.
3: Saya berharap anak-anak PIKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena PIKR ini adalah pusat informasi konseling remaja. Ya, supaya anak-anak itu bisa hidup sehat, bisa mempunyai wawasan yang luas, punya karakter, dan bisa mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak PIKR ini akan menjadi generator, penggerak bagi anak-anak yang lain.
1: Romi Bau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo melalui dukungan dari Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menjadi salah satu nilai tambah untuk menguatkan kedudukan MTS 1 Kota Gorontalo di tingkat nasional. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir dari RRI Tahuna. Pemilihan Ungkep Momok Sangiak menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Jemel Janis menurunkan laporannya.
5: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
6: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
5: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
7: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momok Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangiha.
5: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangiha. Ia menilai ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, perkenalkan saya awali di informasi Info Duka. Info Duka berasal dari keluarga Maka Rilang Budiman telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Lalino Maka Rilang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adik, Saudara kami yang tercinta, Serius Maka Rilang. Serius Maka Rilang, panggilan Mbok Seni, meninggal usia 53 tahun, 10 bulan 30 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026, pukul 14.00 jam 2 siang, di rumah keluarga Maka Rilang Budiman, alamat Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Maka Rilang, keluarga besar Budiman, keluarga besar Madundang, keluarga besar Mandak, dan keluarga besar Laleno, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, peringkat selanjutnya informasi info penemuan barang telah ditemukan sebuah kartu tanda penduduk atau KTP atas nama Deiranti Sairang. Pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026 pukul 12 WITA, bagi yang merasa kehilangan KTP bisa langsung menghubungi RRI Tahuna di 0812-55038-09 atau di 0822-6943-0181 atau Anda bisa antar di kantor kantor RRI Tahuna di Jalan Radio Mas 1 Tahuna di nomor telepon selagi 0822-6943-0181. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya informasi jadwal pertandingan kejuaraan atau kejur prof bola voli U19 Sulawesi Utara. Selagi jadwal pertandingan kejur pro bola voli U19 Sulawesi Utara untuk pertandingan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 untuk waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kategori putri tim BJE versus Kingdom, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kategori putri tim Mapalos versus Prodisa Bahari, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kategori putri Polres Sitaro versus Sahabat ARB. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara tim Kingdom versus 11 VBC. Pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kategori putra tim BJEB versus Waskar. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kategori putra BJEA versus MC Joy. Untuk hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara tim Rifandi Malibu versus Jawara VBC. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kategori putri Semantu Pro versus Polres Sitaro. Pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kategori putra tim Waskar versus M3 Bolmut. Pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara MC Joe versus MVB. Pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minasa versus BJEB. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara tim BJEA versus Bang Sulutku. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kategori putri tim Prodisa Bari versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara tim MVB versus BJE. Pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara Malika Tomohon versus Rifandi Malibu. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara tim Bayangkara Semansa Pro Manado versus Garuda Yaksa. Pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kategori putra tim 11 VBC versus Kingdom. Selanjutnya hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara tim Kingdom versus MVB. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus. Pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minasa versus Waskar. Pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara MVB versus BJEA. Pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kategori putra antara M3 Bolmut versus BJEB. Dan tanggal 25 Agustus 2026 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kategori putri antara tim Sahabat RB versus Mantu Pro. Dan pada pukul 11 putri Jawara VBC versus Malika. Dan pada pukul 12 kategori putra Sahabat RB versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Dan pada pukul 13 putra Prodisa Bari versus 11 VBC. Dan pada pukul 14 kategori putra MC Joe versus BSG.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.
2: Iya, pendengar, 33 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, satu informasi akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, kita akan menanti atau masuk di waktu suasana menjelang sholat maghrib. Pendengar, dialog strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok akan terfokus pada pembahasan mengenai kemitraan ekonomi. Demikian disampaikan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri, Arfianto Srivayanto, Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Kegiatan CSD Indonesia dan Tiongkok akan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 di kantor Kemenlu Jakarta. Pertemuan akan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menlu Tiongkok Wang Yi. Menurut Arfianto, kemitraan strategis kedua negara sebenarnya yang mencakup lima area, yaitu politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, dan keamanan. Namun bobot pembahasan masing-masing area ini berbeda-beda tergantung kesepakatan kedua pihak. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Arah sadiki jo itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo no bau, arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rampa-rampa le ada di peta sendiri. Belum le ini kukis-kukis, semua ada di peta plastik masing-masing.
0: Bayangkan jo dalam satu minggu, arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpuk kan Pak arah pe rumah.
1: Iyo no. Mau bagaimana leka tu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan?
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena Ara jaga ke pasar kan naik oto, boleh tahu Ara bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tampak. Kom penggunaan tas plastik atau semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelan-pelan, no Ara. Bawa saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan tatora.
1: Iyo Kang, bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau banjir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kali ini kita menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah.

رجالك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI tahunnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan selepas azan maghrib, saya akan dirikan satu lagu nuansa Islami. Dan dengan lagu ini, sekaligus juga saya Aziza pamit dari ruang dengar anda. Dan tetaplah bersama kami di Perahu Satu RRI Tahuna. Dan selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuk.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tu RR Tahunan. Ini kesempatan siar hari ini masih hadir bersama lagu untuk bersama dengan tahunan hari ini, dan yang pastinya juga dengan beragam informasi akan menemani Anda pendengar. Saya Sumiati Mampung hadir sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dalam tahunan sore ini. Informasi untuk Anda, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari yang menuturkan terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka di dunia, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Nah, dirincikannya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia. Beasiswa Garuda ini, program yang dijelaskan Kodari, dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia. Ini dilakukan juga melalui 7 skema program persiapan SEAT Scholastic Assessment Test dan kemudian International English Language Testing System. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta perguruan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.go.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Asik sampai, kok udah bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Terima kasih kebersamaannya dengan program Mas 1 era tahunan dan pendengar. Saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di kesempatan malam hari ini.

0: Drama Rio dengan judul Sepasang Sandal di depan produksi dari RRI Sibolga.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah, dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut, dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah, siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu, semua dikomentari, tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun, jahat kali bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa Kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti, dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, berikan informasi untuk Anda, Polda NTT memberikan trauma healing kepada anak pengungsi gempa Flores di Maumere. Kegiatan berlangsung di lapangan Gelora Samador, dan Kapolda bersama Ketua Bayangkari meninjau lokasi pengungsian. Romon juga melihat pelayanan kesehatan, tenda bayi dan balita serta dapur lapangan. Nah, Polri akan terus mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung. Upaya ini dilakukan bersama pemerintah dan unsur terkait di lokasi bencana. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang terdampak gempa. Mereka diajak bermain dan berinteraksi untuk membantu mengurangi rasa takut. Kapolda juga menyerahkan sejumlah alat permainan kepada anak-anak di pengungsian. Bantuan ini diharapkan mendukung pemulihan psikolog mereka setelah mengalami gempa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu.

Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dari ini. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan itu sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapagori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Lalino Makarilang pada hari Selasa 18 Agustus 2006 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adi, saudara kami yang tercinta, Serilus Makarilang. Serilus Makarilang, biasa dipanggil Embo Seli, meninggal dalam usia 53 tahun, 10 bulan, 30 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Makarilang Budiman dengan alamat Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Makarilang, keluarga besar Budiman, keluarga besar Madundang, keluarga besar Mandak, dan keluarga besar Lalino. Pendengar, untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang bersangkutan. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi info penemuan barang. Telah ditemukan sebuah kartu tanda penduduk KTP atas nama di Pranti Sairang. Ditemukan di hari ini, Kamis 20 Agustus 2006 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang merasa kehilangan kartu tanda penduduk ini bisa langsung menghubungi RRI Tahuna di nomor telepon 0812-5503-8009 atau di 0822-6943-0181 dan alamat kantor, atau bisa langsung ke alamat kantor RRI Tahuna dengan nomor telepon 0822-6943-0181. Demikian pemberitahuan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih.

Informasi selanjutnya, jadwal pertandingan Kejurprof Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Jadwal pertandingan untuk esok Jumat 21 Agustus 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Putri Pulwe akan bertanding BJE versus Kingdom. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Putri Pul X Mabalus versus Purudisa Bahari. Kemudian pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan main Putri Pul Y Polres Sitaro versus Sahabat ARB. Pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, untuk kategori Putra di Pul B akan berhadapan Kingdom, tim Kingdom versus Eleven VBC. Kemudian pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kategori putra di pool C akan bermain BJBB versus Waskar. Dan main yang terakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putra di pool D akan berhadapan BJEA versus MCJO. Demikian informasi untuk jadwal pertandingan Kejurprof Bola Voli U19 Sulawesi Utara untuk jadwal esok Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, sudah 36 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, persembahan religi islami selanjutnya akan hadir menemani Anda untuk mengisi kebersamaan dalam mimbar agama Islam di hari ini.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Pendengar RRI Opik, dengan Sholawatullah Muhammad, lagu yang mentaskan kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam di malam hari ini. Selanjutnya kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk malam hari ini.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1. Nikmati pesan lagu dari daerah Ambon untuk mewarnai suasana malam ini, kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Baik, pendengar RRI, informasi untuk Anda bersama dalam musik tradisional dan budaya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Usa Ulo, Kecamatan Telu, Siatinggi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berlangsung meriah. Tradisi tahunan ini tidak hanya menjadi momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menjadi ajang memperat silaturahmi antar

warga dan masyarakat. Pantauan rri.co.id Kamis 20 Agustus 2006, suasana keramaian sudah terasa sejak memasuki wilayah Desa Ulo. Kendaraan tampak memadati desa, sementara warga dari luar desa berdatangan untuk bersilaturahmi dan mengunjungi rumah-rumah keluarga yang telah menyiapkan berbagai hidangan khas untuk para tamu. Suasananya bahkan terasa seperti perayaan Idul Fitri ketika warga saling berkunjung menikmati hidangan bersama. Dan pendengar, yang membuat tradisi maulid nabi di Desa Ulo semakin menarik adanya mali, bingkisan yang dibawa pulang oleh tamu setelah berkunjung dan menikmati hidangan. Bingkisan itu umumnya menggunakan wadah seperti panci, baskom, ember, atau wadah plastik lainnya yang diisi dengan soko atau beras ketan, telur, dan makanan lainnya. Dan pendengar, bagi masyarakat Desa Ulo, tradisi maulid bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat setempat. Keramaian, hidangan, kunjungan antar keluarga, hingga tradisi mali menjadi ruang bagi warga untuk menjaga kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0844-222-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Mendengar demikianlah untuk persembahan lagu-lagu Nusantara dari Ambon untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1. Kita dalam kebersamaan untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request untuk malam hari ini adalah lagu-lagu barat atau mancanegara. Silakan bergabung dengan kami di 0812-5503-8009. Kebersamaan kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan langsung saja sapa penelpon di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan Asri di Lubuk Timur, silakan.
1: Yeah. Halo.
0: Ya, Asri mau request lagu apa?
1: Lagunya
0: lagu barat. Mancanegara. Bagaimana?
1: Kita pilihkan saja.
0: Baik. Silakan kirim.
1: Iya, kirim salam. Ada Opa Belkis, ada Papa Pandi, Papa Udo, ada Merona di Medan, ada siapa lagi, Ucu, ada siapa lagi ya? Buat Nisa, Nopa, Winda, ada Made Apit, ada Mama Enal, Mama Iti, Mama Wawo, ada Mama Pardi, ada Mama Puriswan, ada Mama Puri. Buat semuanya di tempat terkecuali. Kalau gitu guys, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih
1: lalu,
0: juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Lubuk Timur. Setelah Asri, silakan yang mau bergabung untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request pendengar adalah lagu barat atau mancanegara. Silakan yang ingin bergabung, ada lagu yang menjadi favorit Anda, Anda bisa request, Anda pilihkan dan akan kami putarkan. Yang pastinya untuk semuanya menemani suasana santai, suasana malam kebersamaan dengan keluarga, atau bahkan di saat ini pendengar Anda masih dalam menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Kami tunggu kebersamaan Anda di malam ini di 0812-5503-8009. Silakan pendengar, sekali lagi kebersamaan kita saat ini dalam Ruang Rindu, request lagu-lagu mancanegara ataupun barat. Baik, sambil menunggu yang mau bergabung, let's see what dengan I Don't Wanna Talk About It, saya putarkan request dari Asri, Lubuk Timur.

Baik, pendengar RRI Pro 1 masih kebersamaan di dalam Ruang Rindu, kembali dibuka kesempatan yang ingin bersama kami di malam hari ini. Baik, saya bacakan di WhatsApp malam Ruang Rindu, Indesi Daytona, request lagunya Nina, Someone Who Knows Where the Time Goes. Baik, saya carikan lagunya, dan pendengar silakan yang ingin bersama kami dibuka kesempatan untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi untuk lagunya, lagu-lagu barat ya pendengar, Anda bisa request lagu-lagu barat untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar Kembali Lidi, bukan kesempatan yang ingin bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Sekali lagi lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu barat ataupun lagu mancanegara. Sambil menunggu yang mau bergabung, masih dengan pasang lagu yang hadir untuk suasana santai, suasana saat ini dalam Instagram jadi tugas dan pekerjaan Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung dengan kami, kebersamaan kita sampai pukul 23 untuk request lagu-lagu barat ataupun mancanegara di malam hari.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Baik, pendengar-pendengar kita di menit akhir kebersamaan untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Baik, saya bacakan chat yang masuk di WhatsApp kami. Selamat malam, ini request lagu Hello Darling, Queenie Tweety. Terima kasih, selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Ini chat WhatsApp dari Papa Ungke di Mayana. Makasih Papa Ungke sudah bergabung di malam hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, dan kita akan jumpa pada kesempatan esok. Tetap pastikan bersama Pro 1 Tahuna, beberapa dua lagu lagi akan hadir yang akan meneruskan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Langsung saja request lagu dari Bapak Ungke di Mahena Konektiviti dengan Hello Darling.
3: Hello, nice to see you.

untuk mendengar RI Pro 1 masih dengan persembahan lagu-lagu oldies. Hadir untuk menemani suasana malam Anda di saat ini. Ada yang melakukan pekerjaan, menuntaskan tugas yang lembur, kemudian yang santai, dan yang pastinya suasana malam Anda lebih menyenangkan di saat ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, kami akan hadirkan persembahan lagu yang terakhir di suasana malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan semoga lagu yang hadir menemani Anda, membuat suasana lebih menyenangkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 21 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI, kembali Pro 1 hadir tentunya untuk Anda di kesempatan siar hari ini 21 Agustus 2026. Ada informasi dari Program 3 Jakarta, informasi nasional melalui portal resmi kami

rri.co.id maupun informasi lokal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga Kabupaten Sitaro serta informasi dalam lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Hadir juga informasi update dari rekan-rekan reporter yang ada di lapangan yang tentunya nanti akan menyampaikan informasi aktivitas masyarakat di pagi hari. Selain informasi pendengar, ada juga program-program hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Ada beragam program hiburan, bahkan juga ada phone-in program. Anda bisa bergabung di beberapa program kami untuk request lagu maupun juga kirim-kirim salam. Untuk keseluruhan acara siaran kami Pro 1 dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di suasana pagi ini kita akan awali dengan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda. Kita ke lagunya Raihan dengan Assalamualaikum.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya hari ini. Untuk itu di pagi ini mari kita awali pagi dengan basmalah, senyuman dan doa terbaik. Semoga setiap langkah kita hari ini dimudahkan, setiap urusan dilancarkan, dan setiap rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang halal serta penuh berkah. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini, lantunan lagu islami berikutnya dari Ebit Beat A featuring Umay Syahab dengan Happy Family. Setelah lagu ini masih ada satu lagu yang lain, dan nanti pada pukul 6 kita akan beralih ke informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air.
3: Inilah Warta Berita Jumat 21 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil masuk 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi mencapai 79,7%. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, di Pandu Reporter Jumel Johannes.
4: Pada saat ini saya bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Eko Siswato, terkait dengan topik progres sensus ekonomi 2026. Pak Eko, bagaimana progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini?
1: Baik, saat ini Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan sensus ekonomi 2026 dan sekarang kurang lebih sudah sekitar 60 hari pelaksanaan sensus ekonomi. Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Baik kepada seluruh keluarga, kepada seluruh pelaku usaha, kepada pemerintah daerah yang bahu-membahu mendukung kesuksesan sensus ekonomi 2026 ini.
4: Pak, sejauh mana tingkat partisipasi pelaku usaha di Sangihe dalam memberikan data untuk sensus ekonomi ini, Pak?
1: Baik, ini menjadi salah satu tantangan buat kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dengan progres 96,7%, kita masih ada tantangan terkait dengan respon rate, di mana masih sekitar 4-5% masih ada masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang masih belum bisa menerima dan memberikan jawaban atau menolak petugas sensus ekonomi 2026. Untuk keluarga, kita masih mencoba untuk meneruskan pendataan untuk mampu menangkap kurang lebih 800 keluarga. Kemudian untuk pelaku usaha, persentase atau tingkat partisipasi pelaku usaha kita masih relatif cukup menjadi tantangan. Jadi saat ini progres kita baru mencapai 82% tingkat partisipasi untuk pelaku usaha. Jadi masih ada sekitar 1.400 pelaku usaha yang saat ini kami masih mencoba untuk mendatangi lagi. Seperti penyampaian Bapak Bupati, kami akan berusaha menyampaikan ke petugas agar humanis kepada responden, agar responden bersedia untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan melakukan pendataannya.
4: Baik Pak Eko, sektor usaha apa yang sejauh ini paling banyak ditemukan atau mengalami perkembangan berdasarkan hasil sementara pendataan?
1: Baik, untuk jumlahnya kita inherent dengan data PDRB yaitu pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan.
4: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Eko Siswato. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari menyatakan urgensi perubahan APBD sebab melihat kondisi real di tengah masyarakat dan kemampuan fiskal.
5: Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah.
6: Ada alasan mengapa perubahan anggaran dibutuhkan di tengah tahun anggaran. Kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, hingga kebutuhan masyarakat dapat bergerak dan menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Hal itu menjadi garis besar yang disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menyampaikan pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe. Menurut Tungari, perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2026. Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi sosial dan fiskal daerah.
5: Dokumen kebijakan umum APBD perubahan dan plafon anggaran sementara perubahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro, realisasi pendapatan dan belanja daerah, capaian pelaksanaan program sampai dengan semester pertama, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6: Sejumlah sektor dasar menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial, sektor ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan perikanan, pertanian, UMKM, pariwisata, dan pengembangan potensi wilayah kepulauan pada perubahan APBD. Dari sisi pendapatan, Pemkab Sangihe menargetkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan, baik melalui pendapatan asli daerah, dana transfer, maupun sumber pendapatan lain yang sah. Sementara dari sisi belanja, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan real, dengan tetap mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Legislatif dan eksekutif Sangihe bahas perubahan anggaran pada APBD tahun 2026.
7: Berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya pasal 151 ayat 1 korum para terpenuhi, sehingga rapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mulai membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat paripurna penyampaian pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 di ruang sidang gedung DPRD Sangihe. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua 1 Rizal Paul Makagansa dan Wakil Ketua 2 Marvin Hontong serta jajaran anggota DPRD. Agenda paripurna ini menjadi pintu awal bagi lembaga DPRD mengawal perubahan arah penganggaran daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi menjelaskan tahapan pembahasan telah disiapkan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD sebelumnya. Setelah penyampaian pengantar KUA PPAS perubahan APBD, proses selanjutnya yakni pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
7: Bahwa
6: rapat paripurna turut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, pejabat sekda, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sangihe. Dengan dimulainya pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka sehingga perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka, tetapi dapat menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul di tengah masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dampak bencana El Nino, Perumda AKU Banua bersama Dinas PUPR dan BPBD salurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air.
8: Imbas bencana El Nino yang terjadi sampai saat ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi krisis air bersih. Direktur Perumda AKU Banua Teguh Praharasa Lainti di wawancara RRI Rabu 19 Agustus 2006 membenarkan hal itu. Ia menyampaikan saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mulai krisis air bersih. Bahkan ada beberapa tempat sudah kekeringan air dan semakin meluas permintaan air bersih. Sejumlah wilayah yang krisis air bersih di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, dan Kecamatan Manganitu Selatan.
2: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air. Untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Suataloara dan Tepuang. Tapi luar kota itu kan Karasu ge sudah bersuara juga dan di Manganitu Selatan.
8: Upaya yang dilakukan Perumda AKU Banua dengan menambah armada karena kelemahan keterbatasan armada kendaraan tangki air. Karena kendaraan tangki air milik Perumda AKU Banua yang beroperasi hanya satu armada. Belum lagi permintaan yang banyak terkait pemenuhan air bersih kepada masyarakat, pihaknya meminta bantuan ke Dinas PUPR dan BPBD yang juga memiliki mobil tangki air. Pihak Perumda AKU Banua menyiapkan air untuk didistribusikan kepada masyarakat pelanggan sesuai tugas yang sudah disepakati bersama. Teguh Salenti menambahkan, bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih, silakan menghubungi akun AKU Banua melayani. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata.
4: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangihe yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
9: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
4: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
10: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangihe, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangihe.
4: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangihe. Ia menilai, ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebanyak 19 peserta terpilih menjadi finalis Ungke Momo Sangiha 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi dan tahapan.
11: Saya berharap bahwa di hadapan saya semuanya ini akan pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gelar, selendang, dan mahkota.
4: Sebanyak 19 peserta terpilih menjadi finalis Ungke Momo Sangiha 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi dan tahapan kegiatan yang ditetapkan panitia sejak proses pendaftaran resmi. Para peserta sebelumnya berjumlah 26 orang, kemudian mengikuti seleksi administrasi hingga terjaring 20 peserta yang dinyatakan lolos. Namun satu orang peserta akhirnya memilih mengundurkan diri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan karantina, meliputi materi wawasan dan etika, wawancara, malam bakat, serta menampilkan busana daerah. Selanjutnya, para finalis akan mengikuti malam grand final sebagai tahapan puncak pemilihan, sekaligus menjadi rangkaian penutupan kegiatan Ungke Momo Sangihe tahun 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pembukaan pemilihan Ungke Momo Rabu 19 Agustus 2026 mengajak seluruh finalis menjalani setiap tahapan dengan semangat belajar, membangun persahabatan, menunjang sportivitas, serta memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta. Menurutnya, ajang ini tidak sekedar menjadi kompetisi, tetapi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, serta menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan daerah Sangihe.
11: Saya berharap bahwa harapan saya semuanya ini akan pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gelar, selendang, dan mahkota, karena kalian tentunya akan pulang dengan pengalaman. Pertama, dengan keberanian, dengan jaringan persahabatan, dan tentunya pulang dengan rasa memiliki terhadap daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 diharapkan melahirkan generasi muda berkarakter, berprestasi, dan mampu menjadi duta daerah yang turut mempromosikan potensi budaya, pariwisata, serta pembangunan Kabupaten Sangihe ke depan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Perum Bulog Cabang Tahuna terus mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Perum Bulog Cabang Tahuna terus mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan pangan periode Juli hingga September menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Asisten MP Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pandairot SP, menyampaikan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk stabilisasi harga serta membantu masyarakat yang kurang mampu.
13: Bulan Juli, Agustus, September. Kalau untuk tujuannya tentunya pertama untuk stabilisasi harga dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama masyarakat yang desil 1-4.
12: Sementara itu, penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain.
13: Agar tidak disalahgunakan dengan digunakan secara baik oleh masyarakat, digunakan untuk dimasak di rumah, dan tentunya himbauan kami terutama jangan untuk dijual.
12: Bulog juga memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung kelancaran program dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dalam proses penyalurannya. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, namun juga turut mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipodui Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil masuk 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi mencapai 79,7%. Dampak bencana El Nino, Perumda Ake Ubanua bersama Dinas PUPR dan BPBD salurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: gitar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba, siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selain informasi lokal melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi update bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di Kota Tahuna di beberapa titik tentunya. Dan kita menuju ke titik yang pertama di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pendengar RRI, kami sudah bersama dengan reporter Alexander Dalengkada.
5: RRI Pro 1.
6: Laporan terkini.
4: Alexander.
7: Iya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Jumat 21 Agustus 2006. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana sampai saat ini masih sepi. Ya, apa sebab sepi? Karena aktivitas kepelabuhanan sementara waktu oleh pihak UPP dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Masih standby di pelabuhan kargo ini, kapal logistik Nusantara 2. Dan kami pantau ini ada 25 peti kemas, ini angkutan balik dari Tahuna ke Surabaya. Ya, kami pantau ada arang temburung, ada balok kelapa ya, balok kelapa, kemudian ada besi-besi tua, juga ada ikan ini di sini ya, angkutan balik dari Tahuna ke Surabaya. Dan informasi dari PLT KPP Tahuna, Pak Mervid Polenewen, bahwa kapal tolak sebentar akan bertolak dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, itu berarti besok pagi aktivitas kembali di Pelabuhan Tahuna. Untuk kapal malam juga kapal Sabuk Nusantara. Jadi informasi dari PLT KPP saya hubungi kemarin, jadi aktivitas normal untuk di Pelabuhan Tahuna pada hari Sabtu. Dan dipindahnya aktivitas ke Pelabuhan Peta karena memang di sana kapal tol laut juga kegiatan rehabilitasi di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna ya. Ini semakin hari semakin ada peningkatan ya. Ini di bagian dari bagian timur ini sudah akan ada pengecoran ya, rem balok ini sudah hampir selesai juga di bagian barat dari kegiatan rehabilitasi sudah mulai dari pengecoran tiang. Dan sekali lagi, untuk aktivitas pelabuhan ini sampai hari ini masih sepi ya, karena kegiatan kapal malam dialihkan ke Pelabuhan Peta. Cuaca pagi ini sangat cerah, lautan sangat teduh, kita beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Dengar, otoritas Yaman masih melakukan pencarian satu anak buah kapal atau ABK WNI kapal MV Tihama yang hilang pasca serangan drone pada hari Selasa 11 Agustus di perairan Yaman. Ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamida, dalam konferensi pers. Berdasarkan informasi dari otoritas Yaman bahwa pencarian ABK WNI masih terus dilakukan dan belum disampaikan terkait tenggat waktu pencarian tersebut. Namun demikian, kita akan terus memonitor sambil kemudian kita juga melakukan persiapan untuk pemulangan dua ABK kita yang selamat. KBRI Muscat telah bertemu pihak keluarga dua ABK WNI, baik yang selamat maupun seseorang yang masih dinyatakan hilang. Dan menurutnya pertemuan tersebut untuk menyampaikan mengenai perkembangan terbaru kondisi para ABK WNI pasca serangan drone 9 hari lalu. Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayu Seti pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri, di mana ia menang 2 game langsung dengan skor 21-19-21-11. Ia tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar RRI, wakil tunggal lainnya Jonathan Christie tersingkir usai kalah dari Rasmus Gemke dengan skor 21-11, 13-21, dan 18-21. Jojo mengaku kecewa karena datang dengan harapan besar dan fokus yang sudah bagus, namun akhirnya harus menerima kekalahan atas wakil Denmark.

Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Halo RRI untuk edisi 21 Agustus 2026 dan saya Alfrina Tamarindang yang bertugas di pagi ini. Kemudian di bagian operator ada Rifan Bawoel dan seperti biasa juga di gatekeeper ada Wau Sri. Selamat pagi Wau Sri.
1: Selamat pagi Momo.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat Momo.
0: Sehat dan luar biasa.
1: Sedikit batuk ini Mo. Ya pengaruh
0: cuaca.
1: Mbak abu sekali ini Mo. Jadi dari sepanjang jalan dari Manente sampai di sini itu memang masih sepi ya karena pagi-pagi tuh sering.
0: Terlalu
1: sini,
0: pagi
1: ya,
0: ini Kang.
1: Tapi memang luar biasa di abu karena apalagi lewat dari Boulevard itu mungkin karena panas seberapa. Seboleh satu bulan ini Mo Kang.
0: Hampir
1: satu bulan.
0: Semua dua bulan karena dari Juli dang.
1: Oh iya.
0: Iya Juli.
1: Ini kata so Agustus kan.
0: Betul.
1: So pertengahan.
0: So hampir habis lah ini. Semua hampir habis betul, Agustus.
1: Betul. Semua berber dang.
0: Senyak lama.
1: Jadi luar biasa memang ini dampak El Nino ini. Bahkan sampai torang pe air kang debit air so mulai menurun.
0: Betul. Ya. Tadi ada penyampaian juga dari direktur.
1: Benua, betul sekali.
0: Bahwa jadi, ada beberapa tempat yang
1: iya,
0: memang
1: so mulai krisis ini Mo.
0: Krisis air, krisis membutuhkan air. Air. Jadi ada kerjasama dengan Dinas PUPR kemudian juga BPBD untuk penyaluran air bersih.
1: Nah, bagaimana dengan trompe masyarakat di dalam kota Tahuna ini?
0: Iya.
1: Atau kalau di beberapa titik kan memang sudah dinyatakan krisis air bersih. Kalau di siapa Riki Wau Sri bilang yang di dalam kota Tahuna karena sebelum El Nino juga memang orang agak sulit sebenarnya air apalagi di Manente itu sama dia minum obat dan 3x1 tapi syukur dengan sekarang ini sonya ndak mau dulu dulu memang 3x1 mar ini sonya ndak. Nah itu dulu bagaimana dengan sekarang yang so El Nino berarti akan mau lebih susah lagi ini kemungkinan air kalau di kampung-kampung Wau Sri nya ndak sebut karena banyak di kampung-kampung itu masih pakai air mata air.
0: Iya. Iya. Sama dengan Momo Lian juga masih pakai apa ya dari mata air begitu kan.
1: Dari mata
0: kan?
1: Air tuh. Jadi memang dorong Wau Sri saja tugas ke Tamako itu ke Upel rasa-rasa Wau Sri mau prop DP itu apa?
0: Saluran air,
1: air di kamar mandi karena pikirnya ini air dari ternyata dari mata air. Jadi memang kalau di kampung-kampung mungkin masih banyak ya air ini jadi aduh orang di kota ini mesti hemat-hemat berarti.
0: Betul. Harus
1: air karena semulai krisis ini.
0: Iya. Bahkan kalau kemarin Momo Lian sempat lewat dari Sawang memang sementara penyaluran air bersih. Jadi kasih yang masyarakat kasih DP wadah sama dengan loyang-loyang begitu di pinggir-pinggir jalan. Jadi DP tong warna kuning itu yang diisi di pinggir jalan lah Wau Sri.
1: Jadi orang-orang ambil di situ.
0: Ambil di situ di satu titik. Jadi dorang piro bawa dorang pe wadah masing-masing gelon, ember atau nyanda loyang atau mungkin juga tong-tong supaya boleh mau batampung akang air no di sana. Mungkin itu dari Wau Sri dari Perumda Aki Ubanua, BPBD dan juga Dinas PUPR yang kasih bajalang.
1: Nah, masalah air ini Mo. Bayangkan kalau ada anak kecil, ada bayi, aduh memang luar biasa memang butuh.
0: Kebutuhan jadi, yang iya. Paling bisa dibilang paling vital kang pat orang karena segala sesuatu orang butuh air, memasak, bacuci toh.
1: Memang.
0: Jadi, menyiram tanaman dan banyak hal lagi.
1: Karena so ada warning ya dari Direktur Perumda Aki Ubanua, ini dampak El Nino Mo, bukan disengaja atau seperti apa. Jadi karena so ada warning berarti torang sebagai masyarakat ya pintar-pintar torang lah menggunakan air bersih. Kalau misalnya keran sementara bajalang torang kasih mati kalau sefol ya toh. Jadi pintar-pintarnya torang masyarakat karena memang torang belum tahu sampai kapan ini.
0: Kalau kemarin sempat ini. Rilis BMKG sampai Oktober Wau Sri.
1: Oh aduh sampai Oktober lumayan masih ada satu bulan.
0: Dua ya. Bulan jadi, lah Wau Sri.
1: Berarti torang pe masyarakat harus monitor terus RRI ini Mo. Karena di jam 8.30 ya. Itu ada info BMKG. Jadi update di situ DP info-info. Ya bagaimana mau sampai Oktober. Berarti masih ada torong mau lumayan ini satu
0: bulan.
1: Masih,
0: dua bulan
1: masih barasa ini mau. Ini baru 21 Agustus. Masih mau barasa ini lagi dua bulan. Tapi Oktobernya gak ditentukan DP tanggal.
0: Nyanda, cuma sampai Oktober.
1: Cuma sampai Oktober ya. Semoga
0: Nggak mau sambil ya, Pak Ustri.
1: 0001.
0: Sunyanda, kasihannya esok kembali lagi. Ya, ini kan prediksi.
1: Itu kan prediksi,
0: Mo. Iya, betul. Bisa ya. Jadi kasihan, ya, agak berbeda dengan kenyataan.
1: Betul.
0: Amin.
1: Bisa jadi dia sebelum itu, atau bisa jadi di 30 Oktober.
0: Iya.
1: Jadi ya, orang masyarakat pintar-pintarnya orang.
0: Jadi kalau misalnya mau sireng tanaman dan Wak Usri, mungkin ini sedikit apa ya istilahnya tips juga ya Wak Usri. Daripada orang mau pakai air bersih yang baru, mungkin orang kan jaba cuci apa ya kalau mama-mama bacuci rampa-rampa baras begitu. DP sisa-sisa itu juga ya, DP sisa-sisa air itu orang siram tanaman. Iya.
1: Apa siram air?
0: Siram tanaman.
1: Kalau cuci beras bagus mau untuk bunga dan lain-lain ya tuh.
0: Iya, mau lihat juga.
1: Berarti orang Wak Usri kalau rupa sustengah mati sama pipa Momo ini.
0: Iya, boleh-boleh. Wilayah Tabut ya.
1: Mo, kalau di wilayah Tabut kan banyak kuala.
0: Nah, kalau kuala ini
1: kalau kuala anak-anak biasa mau lihat di story pipa Momo itu mandi-mandi sore. Bagaimana ini kondisi sekarang ada El Nino ini?
0: Nah, kalau dari mata air masih boleh lah, bisa dikatakan masih sama dengan hari-hari yang lain dan hari-hari biasanya DP air masih cukup banyak, tetapi kuala Wak Usri mulai sedikit DP debit air.
1: Jadi semulai dapat lihat ini.
0: Dapat lihat sekali. Jadi DP batu-batu yang timbul-timbul DP air kurang di pinggir-pinggir.
1: Okay, berarti orang momok juga nyanda serta merta dari mata air kung mau boros-boros ini berarti.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: mesti kunci lagi.
1: Mesti iya. Betul. Mar luar biasa sih kalau di kampung-kampung memang masih banyak mata-mata air, ada yang ada sumur gitu. Kayak kalau di Siau begitu setiap rumah pasti ada bak
0: air ya?
1: Iya, ada. Jadi satu rumah ada sampai dua bak air biasanya.
0: Wak Usri, bukannya kalau di Siau lagi agak sulit kan air?
1: Ya, jadi di Siau ini sekarang
0: apalagi
1: selain air, bensin.
0: Oh, bensin BBM. Lagi?
1: Iya.
0: Oh,
1: ini agak susah, jadi ada keluarga juga yang sempat bawa WA, meminta tanya pada teman-teman sesama jurnalis di sana kalau ada kata yang bajual bensin karena bakurir, bensin susah.
0: Okay.
1: Susah sekali di sana BBM.
0: Nah, dengan adanya apa ini setengah mati itu ini Wak Usri BBM di sana, apakah di penjual-penjual dorang bajual lebih tinggi misalnya DP
1: sepasti,
0: harga?
1: Okay. Bahkan ada yang mbak posting 50.000 satu liter.
0: Ah, sedikit itu.
1: Iya, Usri. Ada yang posting gitu.
0: Baik, mahal sekali ya 50.000.
1: Iya, kalau biasanya kalau so langka begini Mo dalam posisi langka bisa tembus sampai 25.000 satu liter. Yang di botol 1 liter botol kaca.
0: Pada orang 12.000, pada orang 25 berarti. Kalau di sini semua dapat 2, Wak Usri.
1: Bisa tembus sampai 25 Mo kalau memang dia so langka begini. Ya kalau 50 paling dorong cuma bawa kusedus tuh itu. So keterlaluan sih kalau sampai 50 satu.
0: So itu lagi kasengnya. Apalagi torong pe apa ini perekonomian lagi kasih yang tahu Wak Usri.
1: Makanya Wak Usri selalu bilang kalau dorong di medsos mengeluh di medsos itu enggak ada solusi Mo. Coba mengeluh di Halo RRI.
0: Betul.
1: Kalau mengeluh di media sosial kan enggak ada solusi sama sekali. Karena kalau setahu Sri itu si Taro juga masih supply dari sini. Masih dari sini kayaknya Mo. Karena di sana cuman APMS.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, belum ada SPBU di sana, masih APMS gitu. Cuma satu lagi.
0: Cuma satu.
1: Cuman satu
0: di seluruh wilayah si Taro.
1: Di Ulu satu. Ah, kemarin ada sempat mau aktif tapi kayaknya itu pemilik pengusaha mau di Bebali.
0: Okay.
1: Tapi belum tahu apakah sekarang so
0: jalan kan
1: atau belum ya. Tapi yang APMS itu yang panjang sekali antrean itu cuma satu di Ulu.
0: Oke.
1: Okay. Di pasar Ulu gitu.
0: Baik. Mudah-mudahan kasih yang lewat ini kelangkaan BBM kasihnya karena memang BBM juga selain air BBM juga sangat orang perlukan untuk orang aktivitas sehari-hari, transportasi, mau pergi ke tempat kerja, mau pergi pasar, mau pergi kemanapun pasti orang butuh BBM ini Wak Usri.
1: Iya Mo, bayangkan orang sampai bawa apa Wak Usri masuk di Messenger karena mungkin tahu dari sebelah si Taro, baru di media juga. Jadi ada tanya kalau ada kata yang kenalan mungkin di sana yang bajual karena bakurir. Jadi agak susah. Kalau bakurir kan memang dorang dikasih uang operasional ya mau untuk kesana kemari. Tapi bensin kan dorang cari sendiri.
0: Betul.
1: Memang ada uang operasional dari perusahaan tapi bensin harus cari sendiri BBM ini. Nah, kalau selangka begini kasih yang orang-orang pepake tuh.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang terdampak sekali, banyak yang terdampak selain mungkin dari dia pekerjaan sendiri, DP income ke dia. Apalagi kalau yang kayak mitra begitu kan Gajinya itu cuma dari paket, begitu.
0: Jadi kalau nyata antarnya ada apa berarti iya, DP gaji?
1: Begitu kira-kira mau. Jadi memang agak susah kondisi sekarang. Jadi si Taro itu paling bateria tentang bensin BBM, tetapi Sangihe itu sekarang lagi krisis air bersih.
0: Iya. Kalau di si Taro bagaimana kalau air bersih, Bapak Sri? Karena di sana kan agak sulit juga ya air bersih. Kalau di dampak El Nino begini, air bersih supply dari mana, Nang?
1: Kalau didorong Bapak Sri ke kampung masih sama dengan Momo.
0: Oh, pakai air gunung.
1: Mata air, iya, dari air gunung gitu. Jadi di bak ada bak dua besar besar tuh bulat di kota kak. Di situ tertampung mau, tapi dorang tutup dengseng karena di sana kan kadang ada abu gunung yang jaga turun. Nah itu mau orang-orang jaga bilang apa? Apa kok DP nama itu yang putih-putih itu? Apa itu DP nama bahasa Siau dia pokoknya mau. Jadi di sana pasti setiap rumah mau ada bak air. Dan dia tak tutup dengseng karena menghindar binatang-binatang masuk begitu dong.
0: Barang-barang tapi, kotor lah ya, Ustri.
1: Tapi kalau air itu misalnya biasanya dari langsung dari mata air, Mo. Jadi tinggal pemerintah kampung yang kelola, mungkin ada yang berbayar, ada yang memang yang tidak berbayar sama sekali gratis.
0: Kalau air gunungnya gitu. Berbayar tuh, Ustri.
1: Tapi ada yang dikelola memang pemerintah yang dorang rawat dan Mo rawat. Nah, itu dia. Jadi ada dua mungkin di sana DP itu. Tapi ada yang masyarakat memang langsung dengselang, misalnya pakai pancurang atau apa. Tapi memang tentu dengan kondisi sekarang tetap akan berdampak semua, Mo. Sangihe saja berdampak.
0: Iya, betul.
1: Apalagi, kan? Iya, semua sama pasti akan berdampak. Cuman dorang jadi dua sekarang DP keluhan kalau Sri Lia lebih ke BBM juga.
0: Di Sitaro, Kang.
1: Nah, bagaimana dengan terampil masyarakat di Sangihe?
0: Apakah di tengah krisis air bersih ini memang sampai saat ini Pirwa masih belum ada misalnya Wak Usri misalnya kan dinas PUPR harus melayani satu wilayah Sangihe atau Wak Usri walaupun juga di Kota Tahuna dapat lihat kota Tahuna Wak Usri padahal ini banyak juga Kota Tahuna DP kecamatan-kecamatan dan maksudnya Wak Usri jadi mungkin ada yang belum dapat suplai air bersih Wak Usri Kang boleh masuk di program acara Halo RRI untuk menginformasikan sehingga tentunya nanti akan diberitahukan kepada pihak Perumda misalnya untuk menyuplai air bersih ke tempat Bapak Ibu penelpon yang tentunya ingin bergabung melalui line telepon 08125503809. Kalau melalui WA biasa, bagaimana?
1: Kalau lewat WA itu wajib voice note. Jadi
0: voice ini boleh note. Baca teh?
1: Oh, ini boleh. Karena jaringan sebagus. Jadi voice note menyebutkan nama, kemudian alamat ya. Baru apa yang menjadi keluhan. Kalaupun misalnya dorang butuh air, ya baiknya sebut langsung misalnya di RT berapa, di keluarga
0: alamat
1: apa.
0: Alamat lengkap
1: ya, kan? Lengkap. Ini kalau voice note ya mau, jadi boleh juga komen di Facebook. Tapi dengan catatan akun asli, bukan akun fake mau. Ya jadi di Facebook silakan. Torang terima juga selain di telepon biasa, di WA tapi tidak telepon WA mau
0: ya,
1: kemudian dengan yang komen di Facebook juga
0: jadi memang mesti pakai nama dan alamat yang jelas. Supaya betul kalau misalnya suplai air kan oh di RT begini yang belum ada ya atau di keluarga ini yang belum ada jadi tepat sasarannya nak mau bingung ke siang tau bagian apa ini Perumda atau nyanda dinas PUPR dan BPBD mau cari-cari lagi alamat kira-kira di Sawang Sawang P besar, kira-kira di Sawang sebelah mana, RT berapa. Tapi kalau misalnya alamatnya jelas, langsung mau pergi di Tampa yang tentunya dituju ini. Sehingga gak mau tak salah jalan. Jadi kasih alamat yang jelas, bukan alamat palsu Kungi Ayu Ting-Ting.
1: Iya mau, Kung bayangkan ini mujur lah jaringan so jadi tuh. Jadi bayangkan kalau misalnya torang so krisis air bersih, kemudian susah bensin di Siau dan masih hilang jaringan juga. Torang mau bawa info bagaimana ke Perumda. Mujurnya air so, jaringan so jadi. Tapi mau sebelum torang dua lanjut, torang mau dengar dulu laporan dari Anton Lahau di Tahuna Barat.
0: Oke, kita menuju ke rekan Anton. Anton?
2: Ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di Boya Tahuna Barat dan kita akan memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini. Untuk beberapa profesi memang terutama untuk pelaku-pelaku usaha memang sudah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu. Baik yang terpusat di lokasi pasar kilat maupun di bahu-bahu jalan yang ada di wilayah Tahuna Barat dengan menjual mulai dari bahan pokok, bahan penuh strategis, termasuk juga ikan dan hasil pertanian mereka yang sebelum mereka menjualnya ke Pasar Towo. Dan mereka juga menjual.
0: Iya, terputus ini dengan rekan reporter Anton Lahaube, dan tentunya tim kami masih, Wow Sri akan kembali menghubungi rekan Anton karena memang belum selesai ini laporan langsung dari Tahuna Barat, tetapi so terputus. Untuk itu torang masih akan terus menghubungi rekan Anton yang tentunya akan mengupdate aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini di Tahuna Barat. Oke, so tersambung kembali dengan rekan Anton. Anton?
2: Putus.
0: Iya, putus tadi. Silakan, ini sudah bisa kembali menginformasikan.
2: Iya, baik. Ya, seperti kami informasikan tadi bahwa sejak dua hari terakhir, sesuai dengan wawancara kami dengan para nelayan tradisional di wilayah Tahuna Barat, memang mereka sudah melakukan aktivitas melaut, namun tentunya tetap melihat kondisi cuaca. Jika memungkinkan, mereka tetap melakukan kegiatan melaut untuk mencari atau menambah pendapatan keluarga mereka. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya seperti petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini rata-rata sudah terlihat bersih beberapa kelurahan, dan ini menandakan bahwa para petugas kebersihan ini sudah melaksanakan tugasnya untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing dengan roda tiga dan dua armada yang dimiliki setiap kelurahan, terutama untuk kelurahan Angges ini dapat menanggulangi permasalahan sampah sehingga kebersihan tetap dijaga. Begitu juga untuk dukungan masyarakat yang juga menjadi rutinitas mereka untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di setiap pagi, sehingga dapat membantu para petugas kebersihan ini untuk kebersihan wilayah kelurahan. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran atau sekolah yang kami pantau pagi hari ini sudah dengan kegiatan belajar-mengajar setelah mereka awalnya melakukan kegiatan apel khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat, kemudian kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas. Dan begitu juga untuk kantor-kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Tahuna Barat yang melayani masyarakat. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, juga kendaraan yang digunakan mengangkut penumpang dari wilayah Kendaha dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Sri.
0: Ya, tadi ada rekan Anton Lahaube yang tentunya melaporkan langsung dari Tahuna Barat, dan masih ada laporan-laporan yang lain dari dua reporter kami juga di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Nah, Wow Sri, turun dua, so ada penelpon di pagi ini. Dari ya, mana ini, Wow Sri?
1: So, monitor ini kasih yang dari tadi, ada monitor Pak Anton sampai Anton putus dan sampai selesai.
0: Sampai
1: Pak
0: selesai.
1: Makbul Barakati dari Bahatabut.
0: Selamat pagi, Pak Makbul. Halo, selamat pagi. Pak Makbul.
1: Dikasih tinggal KGHP ini. Mo.
0: Nah, itu dia.
1: Karena ada dengar mesti laporannya Anton.
0: Baik. Pak Makbul Barakati. Oke, okay, mau tutup jauh dulu ya, Bapak Ustri.
1: Tutup dulu, mau. Ya,
0: kaki kasihan pulsa, tetap bajalang ini.
1: Ada wah. Paket, Wak Demo.
0: Oh, ada ini paket, Pirwa.
1: Ini mau standby, tunggu Anton. Oke, okay, silakan.
0: Oke, okay. Jadi Pak Makbul silakan bergabung ulang. Soalnya ini yang ada jawaban dari dari penelpon Pak Makbul ini.
1: Karena masih laporan Anton.
0: Soalnya kan tadi terputus lagi, toh. Oh,
1: Sri mau angka ulang.
0: Kaki silakan. Siapa tahu ini bukan Pak Makbul, Kong. Orang yang berbeda, Kang. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui line telepon 08125503 8009 dalam program acara Halo RRI, atau bisa juga melalui
1: jadi sudah tersambung.
0: Oke, okay, Pak Makbul kembali lagi. Pak Makbul, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak
0: Ustri. Bapak Pandi di Beha ini, Bapak Ustri.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Begini, Bu. Cuma mau tanya ini, kalau jaringan kan so sedikit bagus.
0: Jaringan apa ini? Telepon atau internet?
2: Ini, iya, kalau telepon kan ini so bagus dan. Cuma acara RRI ini masyarakat bertanya-tanya nih. Kenapa Pak Padison enggak bahas suara dan?
0: Oke. Okay. Di RRI
2: ini kalau Pak Pandi monitor ke RRI kurang dengar-dengar RRI di televisi. Kalau radio biasa yang ada DP suara, okay. Apa ini jaringan dari Lenganeka dari mana? Supaya saya coba informasi ke masyarakat, no?
0: Oke, okay, baik.
2: Baru kalau mengenai tanya kan tadi bercerita tentang air. Kalau di Beha informasinya air lancar-lancar, karena di sini kan ada bak PDAM, jadi air dari hulu, jadi dari memang DP mata air langsung dari gunung.
0: Oh, pakai mata air langsung atau PDAM ini, Pak Pandi?
2: Iya, PDAM.
0: Oh, PDAM.
2: Iya. Aman-aman saja kalau kampung berkat ini.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Jadi hanya itu aku informasi supaya masyarakat dapat tahu, no.
0: Oke. Okay. Okay, Pak Makbul, Pak Pandi, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Makbul Barakati di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara ini, Wau Sri. Jadi kalau kata jaringan telepon, jaringan internet so bagus, so bagaimana bagus dengan torang pe radio? Karena mungkin dorang sunya nak dapat dengar kata Bapak Pandi pe babatanya tau masyarakat bahwa Bapak Pandi sunya nak ada kata di radio, biasa sering bergabung di pon in program mau pro dangdut, ruang rindu, sweet memory, ada Bapak Pandi. Tetapi kali ini Bapak Pandi sunya ndak on air ulang.
1: Ya, jadi Pak Ustri sebenarnya ada telepon Pak torang pe ketua tim ini mau. Tapi mungkin dalam perjalanan ya ke sini karena torang hari ini ndak ada WFA.
0: Okay.
1: WFH ndak ada ya. Jadi memang Bapak Pandi, Bapak Makbul Barakati dan semua pendengar mungkin yang ada yang aktif, ada yang pasif ini mau ya torang pe pendengar sekarang memang betul torang pe jaringan atau apa yang mau dipenama ini orang teknik kok yang lebih paham. Untuk radio ini, jadi dari tahuna, Wau Sri gambarkan secara Wau Sri pe apa juga karena orang teknik yang lebih paham sebenarnya. Jadi dari tahuna, stasiun tahuna itu dipancarkan ke Lenganeng, mo. Nah, Lenganeng itu adalah stasiun relay. Jadi dari Lenganeng baru dia sebarkan lagi ke torang pe masyarakat.
0: Wilayah nah, Tabut dan sekitarnya. Ya,
1: itu simpelnya seperti itu. Cuman memang sekarang dari 25 Juli itu jalan menuju ke pemancar Lenganeng di Palang. Sehingga untuk maintenance operasional pun RRI itu terhalang dan memang off semenjak itu. Jadi itulah dampak ketika objek vital nasional terus ada pemalangan, ada masalah mungkin ya dari entah keluarga itu yang RRI cuma menerima, intinya RRI menerima hibah tanah itu. Begitu mau ceritanya. RRI menerima hibah dan dalam proses penerbitan sertifikat ada pencegahan. Begitu. Sehingga dipalanglah oleh pihak yang melakukan pencegahan dan sampai saat ini memang di wilayah Lenganeng itu masih off sejak 25 Juli karena kebetulan waktu itu Sri juga salah satu ikut sama-sama dengan pimpinan ke Lenganeng.
0: Okay.
1: Jadi memang baru hari ini dijelaskan karena ada masyarakat yang bertanya.
0: Mm-hmm. Sebenarnya kemarin-kemarin juga ada, jadi DP penjelasan akses jalan ke Lenganeng tertutup.
1: Tertutup. No, Sri.
0: Iya.
1: Iya, jadi ada yang baku dapat dengan Wau Sri, dengan Wau Aci, juga bertanya. Bahkan ada yang sampai dorong per radio sebawa suruh baking, Mo.
0: Dong pikirnya rusak sama ya. Dengan di wilayah Pamomoklian di Uta Urano, karena memang ada pendengar-pendengar Piro yang dari pagi buka siaran sampai dengan malam itu nyak pernah kasih mati radio Wau Sri. Ya. Kecuali memang mati lampu no kata Wau Sri nyak nak mendapat dengar radio. Tetapi kalau untuk yang DP apa katanya lampunya ndak padam, aktivitas sehari-hari ditemani oleh radio. Jadi batanya terus kia padang ini apa katanya ndak ada siaran radio sementara torang pehiburan dang itu Wau Sri.
1: Iya, jadi begitu kira-kira mau mungkin untuk Papa Pandi ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang torang sementara ya berusahalah melakukan pendekatan mungkin ke pihak yang melakukan pencegahan ini. Artinya RRI ini cuma menerima ya hibah dan sudah memang so tinggal menunggu 2 minggu ya menurut BPN menunggu 2 minggu penerbitan sertifikat. Tapi ternyata terhalang karena ada pencegahan dan aturannya memang seperti itu ketika ada pencegahan BPN menghentikan proses
0: penerbitan.
1: Wau Sri juga sudah cek ke sana ke BPN memang aturannya seperti itu dan nanti dorang akan melakukan cross check kemudian ada telaah setelah telaah dorang akan gelar seperti apa tapi intinya sebenarnya dari RRI ini hanya mau akses jalannya aja dibuka begitu.
0: Okay.
1: Urusan baik. Nanti siapapun yang menang itu urusan belakangan, tetapi pelayanan kita ke masyarakat memang terhalang. Dan hari ini Pak Makbul menyuarakan itu, walaupun sebenarnya secara off air banyak yang bertanya.
0: On air juga ditanya, ada Wau Sri sebenarnya dari iya dari itu acara Pro Dangdut dan ada Ruang Rindu, kemudian juga ada Sweet Memory yang terus mempertanyakan kenapa ininya nak ada siaran di sana. Kemarin juga ada Papa Udo di Tolendano, Nisa di Moronge.
1: Jadi yang lain ternyata mau ini agak terhalang karena waktu jaringan enggak bagus. Dorang ternyata badengar kan dari RRI digital. Sehingga waktu kemarin jaringan 12 hari itu memang luar biasa, memang enggak dapat info sama sekali. Nah, tapi ketika jaringan bagus ini so lumayan dorang mungkin
0: boleh akseskan RRI digital.
1: Iya, Mbak siapa? Hulik itu monitor lewat RRI digital.
0: Oke. Kenapa Huli juga di wilayah Tabut ya, Mas Sri?
1: Iya, di wilayah Tabut.
0: Betul.
1: Jadi memang mohon maaf ya untuk torang pe masyarakat yang ada di wilayah Tabut dan sekitarnya dan mungkin di wilayah Tahuna yang kalau patorang di bagian mana nanti memang sunya nak muda apa mau.
0: Oh, nak muda apa ya?
1: Iya, karena torang juga di bawah itu toh. Jadi iya.
0: Oh, kalau manentinya ada tapi kalau kolongan beha baru masih ada apa? Di bagian kolongan
1: mungkin
0: kolongan.
1: Karena torang agak tak ke dalam.
0: Oh, tak ke dalam, betul.
1: Memang di bawah lengan.
0: Blank spot kok, berarti iya, di sana kan.
1: Spot di situ. Jadi tapi sebelum itu ada mau. Sebelum itu ada. Nah, mungkin dampak juga dari situ ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada penelpon.
0: Oke, okay, baik.
1: Mau coba angka dulu.
0: Silakan Wau Sri angka dulu karena Wau Sri selain mau baca cerita yang Momok Lian, DP kerja lagi mau angka penelpon, kemudian juga menghubungi reporter-reporter kami yang ada di lapangan. Kalaupun
1: Momo, ya. Pak Makbul balik lagi.
0: Oh, Pak Makbul.
1: Setelah mendapat penjelasan kita dengarkan tanggapan Pak Makbul ini apa ini?
0: Oke, okay, silakan.
1: Atau ada yang ketinggalan kah Pak Makbul?
0: Silakan Pak Makbul.
2: Informasi dari RRI, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman yang selama ini radionya tidak ada siaran, coba tolong buka di televisi masing-masing. Di situ ada di receiver sebelah kiri ada tanda merah toh, tanda merah, kemudian yang di bawah itu tindih, itu pasti radio timbul di situ, dan di situ ada 6 acara RRI Pro 1 baik di bagian barat, tengah dengan timur, itu kurang mau pilih lagu-lagu apa saja di situ ada, jadi Pak Pandi selama ini kurang lantaran sayang RRI Tahuna,
0: Oh, luar biasa.
2: Kurang buka di televisi,
0: Wongku. Baik. Terima kasih tetap mencintai RRI ini, Pak Makmun.
2: Disampaikan kepada teman-teman atau yang mendengar, buka saja di televisi, ada itu. Yang penting finish dia di DC Barang Merah di bawah itu, sebelah kiri, semua timbul itu.
0: Okay. Jadi
2: begitu juga sekedar informasi.
0: Terima kasih Pak Makbul, selamat pagi juga. Oh ini
1: jadi ada alternatif.
0: Betul.
1: Oh, Sri agak sedikit merinding ini, luar biasa terang pe
0: iya.
1: Pendengar ini. Mm-mm. Sampai bagaimana dong pe cara mau
0: jangan kehilangan cari, ide ya
1: iya, untuk kehilangan akal mereka mau.
0: Betul.
1: Ini apakah, Sri tadi mau tanya, harus ditutup apakah TV yang Android ini mau?
0: Atau yang pakai parabola kan?
1: Iya.
0: Ah, betul.
1: Nah itu yang
0: kalau biasanya di kampung-kampung kok parabola, Wak Sri?
1: Oh, parabola.
0: Iya, parabola paling banyak.
1: Ya, luar biasanya enggak kehabisan akal. Dan ya tentunya orang berharap mau sejak 21 Juli ya, itu pencegahan masuk di BPN, itu semoga segera selesai. Karena Sri cek di sana itu 90 hari, baru kasih waktu. 90 hari untuk membuktikan gitu misalnya. Jadi nanti akan dalam proses itu, karena dorong melakukan pencegahan, nanti akan ada telaah, kemudian setelah telaah itu akan digelar begitu. Nah mungkin setelah itu orang nanti akan mau cek lagi seperti apa, setelah gelar apa hasilnya misalnya. Karena setahu Sri itu sudah dilakukan gelar ya, karena Sri yang cek sendiri ke BPN sudah dilakukan gelar, tetapi untuk hasilnya masih menunggu informasi dari BPN seperti apa. Dan torang sebenarnya mau tidak ada bermasalah dengan yang pihak yang melakukan pencegahan, karena RRI di sini cuma menerima hibah.
0: Hibah ya, dari
1: Pemda.
0: Pemda. Okay.
1: Dan hibah itu sudah diterima sejak tahun berapa itu mau. Dan di situ juga artinya torang berkas lengkap mau, karena tidak mungkin BPN mau kasih keluar penerbitan kalau mungkin torang berkas-berkas waktu itu pengukuran dan lain-lain ya belum. Tetapi karena dari pihak sebelah ada pencegahan, ya tetap harus mematuhi juga ada aturannya juga, sehingga penerbitannya ditunda sampai 90 hari. Tapi mungkin setelah itu baru kita lihat apakah kalau dorang mungkin lebih lengkap ya, lebih lengkap bukti-buktinya yang diminta nanti, berarti torang nanti mau minta tanah baru Pak Pemda. Ya kurang begitu nomo, kalau iya toh, kalau memang begitu berarti torang mau pindah begitu dang. Nanti torang mau pindah.
0: Pindah cuman, semua berarti selang.
1: Iya,
0: sampai tower-tower mau pindah ini.
1: Mau pindah no, cuma maksudnya kayak padang nanti sekarang begitu yang Wak Sri. Jadi pertanyaan Wak Sri sebagai orang awam memang.
0: Bukan cuma Wak Sri sebenarnya, sampai masyarakat pun iya, mempertanyakan.
1: Iya, maksudnya
0: kayak
1: nanti sekarang dang. Dulu toh ada bikin pondasi, ada bangun kantor, ada bangun tower. Itu enggak ada, nanti sekarang semua keluar DP sertifikat begitu. Itu dari asumsi Wak Sri secara pribadi nih.
0: Oke.
1: Begitu kira-kira.
0: Mudah-mudahan kesiantoran doakan bersama ya Wak Sri untuk segala sesuatunya.
1: Jadi maksudnya silakanlah mereka berproses, misalnya mereka itu dan Pemda berproses, tapi tolonglah akses kita untuk pelayanan ke masyarakat itu dibuka.
0: Baik, kita doakan bersama mudah-mudahan
1: semoga
0: semuanya
1: ada solusi,
0: dan berjalan dengan baik dan lancar ini.
1: Amin.
0: Segala sesuatunya,
1: karena orang tujuan kesian cuma semata-mata untuk melayani masyarakat
0: di perbatasan ini.
1: Iya, betul sekali. Semoga lah ada yang terbuka hatinya begitu.
0: Baik.
1: Oke, Wak Sri mau telepon dulu yang ada di Pasar Towo ini.
0: Betul, rekan Jumel ini sewa tunggu ini untuk memberikan informasi dari Pasar Towo Etahuna, dan semua harga diinformasikan oleh rekan reporter ya, yaitu mulai dari harga ikan, kemudian juga harga beras, kebutuhan pokok yang lain seperti sayur-sayur juga, bawang, rica, tomat selalu diinformasikan. Dan kemarin juga sempat bincang-bincang dengan pendengar RRI bahwa sangat-sangat terbantu dengan adanya laporan dari rekan-rekan reporter, karena dengan itu bisa mengetahui kira-kira berapa harga yang ada di pasar sehingga boleh menyiapkan uang ketika akan menuju ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan di dapur tentunya. Oke, kita sudah tersambung ya Wak Sri dengan reporter Jumel Johanis langsung dari Pasar Toe Tahuna. Jumel.
3: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Teluk Tahna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah mulai perdagangannya menjual rang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung. Terlihat para penjual ikan tepat di depan saya, belakang Pasar Teluk Tahna, tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai mengalami kenaikan dari Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp120 hingga Rp140.000. Dan untuk tomat masih terbilang normal, masih berseran harga Rp8.000, ada yang Rp6.000 per kilogram. Bawang merah masih normal juga, Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Bawang putih Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram. Buncis Rp20.000 per kilogram. Sayur kol Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan deho per ekor ukuran sedang Rp15 hingga Rp20.000. Ikan cakalang ukuran sedang Rp20 hingga Rp25.000. Ikan malalugis per tumpuk 3 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan tude per tumpuk 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.000, dan untuk per baci Rp59.000. Dan harga beras pagi ini 5 kg Rp59.000, beras untuk harga beras SPAP. Dan beras kelapa hijau 5 kg Rp85.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000. Untuk minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Teluk Tahna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Teluk Tahna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.
0: Kembali lagi kita di dalam program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung tentunya melalui line telepon 0812-5503-8009, telepon biasa maupun juga di WA ya, melalui WA juga bisa, tetapi harus voice note kalau di WA, tidak telepon WA tapi lebih ke voice note. Jangan lupa juga untuk menyertakan nama dan juga alamat yang jelas, dan juga informasi yang ingin Anda sampaikan silakan direkam ya, jangan telepon melalui WA. Kemudian juga pendengar RRI, kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di sana. Oke, dari Pasar Teluk Tahna, Wau Sri,
1: Torong beralih ke tetangga Terminal Tonamo.
0: Iya.
1: Bagaimana, ada Dipo Dwi Perkasa di sana.
0: Bagaimana aktivitas masyarakat Kang yang ada di Terminal Tona? Torong langsung ke Dipo.
4: Dipo? Iya. Selamat pagi Afrina dan Sri di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona Kecamatan Tahna Timur. Di situasi pagi hari ini, aktivitas masyarakat di kawasan terminal mulai terlihat ramai. Sejumlah aktivitas masyarakat mulai dari olahraga dan bersih-bersih juga kerap berganti-ganti dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun angkutan umum dan pribadi juga ramai lancar di kawasan Terminal Tona, mulai dari ada yang berangkat bekerja, berangkat sekolah maupun aktivitas lainnya. Nah, sementara itu tidak jauh dari saya berada, sejumlah pedagang kios juga mulai membuka dan menata dagangan mereka. Aktivitas jual beli turut warnai suasana pagi hari ini di kawasan Terminal Tona, mulai dari menjajakan makanan, minuman hingga kebutuhan bahan sehari-hari. Nah, tidak jauh juga dari saya berada, sejumlah titik terdapat tugas kebersihan terlihat mulai melakukan aktivitas membersihkan area lingkungan terminal, mengumpulkan sampah dan memastikan di area sekitar Terminal Tona bersih dan nyaman bagi masyarakat. Untuk arus lalu lintas di kawasan Terminal Tona juga terlihat ramai, terpantau relatif lancar, masyarakat yang datang maupun berpergian melewati kawasan aktivitas dengan tertib. Cuaca pagi hari ini juga terpantau cerah sehingga cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Tona. Untuk masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya serta memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di sekitar kawasan Terminal Tona maupun di luar ruangan. Demikian laporan Terminal Tona, Afrina.
0: Dipo Dwi Perkasa langsung dari Terminal Tona ini melaporkan aktivitas masyarakat yang ada di sana. Kita masih di program acara Halo RRI. Wow, Sri, ada yang bergabung misalnya melalui WA atau dari Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Bapak Sri?
1: Iya, Mo. Jadi turun dua dari tadi ketua ada beberapa cerita di Facebook ini, ada yang berkomen Bapak Yosef Sinadia.
0: Oh, okay.
1: Pagi Halo RRI, patorang ini jaringan ndak bagus, beberapa kali batelpon ndak masuk. Mau minta tolong lewat Halo RRI, mau cek torang pe usulan tiang listrik ke RT 11 lingkungan 5 Kelurahan Santiago. Minta tolong Wau Sri dan Wau Alfrina. Oke. Okay. Terima kasih Pak Yosef sudah bergabung di acara Halo RRI. Iya, Mo. Jadi ini Santiago, Kelurahan Santiago ini bulan lalu kalau enggak salah ini ada masuk di Halo RRI dan langsung ditanggapi oleh pihak PLN UP3 Tahuna.
0: Edmond,
1: diarahkan ke diarahkan ke apa sana Eneratu, Mo. Dan ini lagi Pak Yosef berarti menunggu progresnya ya. Bertanya terkait progresnya seperti apa usulan tiang listrik ini. Jadi Pak Yosef waktu itu bersamaan baku ikut dengan siapa, Mo? Pak Hulik. Pak Hulik juga ada mengusulkan, tapi yang paling pertama ini Pak Yosef Sinadia dulu, baru selang dari situ baru Pak Hulik.
0: Okay.
1: Tapi dorang Pak Yosef so dalam sudah di survei, Mo. Kalau Pak Hulik mungkin waktu itu baru mau dilaksanakan survei di minggu depan. Nah, berarti Pak Yosef ini mengecek seperti apa progresnya. Dan Mbak Sri akan coba menghubungi Pak Edmond ini, Mo.
0: Ya, Pak Edmond Sadagi dari pihak PLN, Kang. Oke.

0: Membara Manente. Anda bisa menyaksikan langsung juga di Gor Membara Manente. Oke. Dan bagaimana Wak Sri? So, tahubung ini Paturan Pepa Edmond atau?
1: Iya, jadi mau sudah Wak Sri sempat bertelepon Bapak Edmond tadi, cuman memang beliau bilang mau cek dulu.
0: Oh, mau cek dulu, mau cross check.
1: Iya, jadi Wak Sri WA juga nanti mohon info kalau misalnya orang seboleh bertelepon. Tapi Pak Edmond biasanya tetap akan mau kasih info. Semoga sebelum jam 8 ya, Pak Yosep Sinadia boleh terjawab ini. Semoga apa sebelum jam 8 ini Pak Edmond sudah dapat info progresnya sudah sejauh mana ya.
0: Karena walaupun nyandak mau bergabung melalui telepon atau memberikan tanggapan lewat telepon, kali kok Pak Edmond Wak Sri kan jaga kirim voice note.
1: Iya, betul voice sekali. Note. Jadi aman lah, tenang Jo. Tetap torang mau cross check sama-sama karena itu terjawab di Halo RRI dan akan kita tuntaskan sampai finish di Halo RRI.
0: Amin.
1: Itu, mudah-mudahan ya. Semoga membantu ya. Dan itu memang goalnya kita kan, Mo.
0: Betul.
1: Goalnya kita. Jadi tidak hanya keluhan, masukan, saran, tetapi juga apresiasi. Pak Yos Sinadia ini sudah memberikan apresiasi Mo karena dorang seturun survei dan sudah ditindaklanjuti karena beliau mengusulkan ini dari bulan Maret. Tidak ada DP solusi, bahkan dia beberapa kali bolak-balik, tetapi ketika masuk di acara Halo RRI langsung ditanggapi oleh narasumber sehingga beliau sudah memberikan apresiasi. Dan semoga sampai finish torang masih boleh kawal sama-sama Pak Yosep.
0: Iya betul, dan harusnya seperti ini ya Wak Sri, ketika terjawab apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi informasi dari Bapak Ibu masyarakat, bisa masuk lagi untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terkait tentunya ya. Bahwa memang luar biasa juga mereka, maksudnya memberikan apa ya, ada hasil dan Wak Sri kan.
1: Ada hasil, sama dengan Pak Hulik. Pak Hulik juga memberikan apresiasi karena seturung survei begitu di Pak Hulik. Dorang malah pengusulan ada, kalau tidak salah ada 11 tiang kah bagaimana mau. Karena memang selumayan DP baku cako kata di sana. Begitu, jadi kita akan kawal ya Pak Yosep ya. Pak Yos Sinadia, semoga sebelum jam 8 ini boleh dijawab oleh Pak Edmond.
0: Dan bagi pendengar RRI yang punya informasi yang lain terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mulai dari pelayanan administrasi atau mungkin juga berbagai hal yang ada di kampung desa Anda, silakan melalui line telepon 0812-5503-8009. Telepon biasa, melalui WA harus voice note dan chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI tahunan. Nah, Wak Sri tadi ada dapat informasi dari rekan Jumil Johanis bahwa torong pe harga cabe ini naik, Wak Sri. Dari Rp100.000 sekarang so 100 yang dulunya ya Rp100.000 sekarang naik Rp120.000 sampai dengan Rp140.000.
1: Sekarang di posisi 140 mau?
0: 120 sampai dengan 140.
1: Oh, bervariasi ya. Bervariasi. Mungkin ada yang di muka beda, di belakang, di tengah begitu. Dari yang sebelumnya Jumil pelaporan 80.000.
0: Itu dia. Mau Lian sempat beli lagi di bulan yang di bulan ini Wak Sri karena ada ibadah di rumah, jadi dapat 25.000 setengah kilo.
1: Masih jadi sebelum torang tajeda dengan kegiatan apa kemerdekaan ini mo 17-an 80.000 waktu itu di Halo RRI apa di Rosnya Jumel berarti yang terakhir tuh kemarin dengan Wawu Ica itu 100.000. Ini so 120 sampai 140.
0: Wah.
1: Ini luar apakah biasa, pengaruh ini Trondo Wawu Ica bertanya-tanya apakah pengaruh juga karena kapal ada di sana?
0: Di peta
1: atau memang pasokan yang memang mungkin
0: supply kan?
1: Supply-nya iya dan kemudian memang harganya yang memang lagi naik gitu.
0: Atau karena cuaca panas Wak Sri, karena biasanya kan kalau tanaman di cuaca panas begini nyana mau bertahan lagi. Kemarin Momok Lian sempat beli rampa-rampa mantah yang biasanya kan 5.000 ya Wak Sri. Ditabut itu Rp10.000 karena DP pengeluhan dari konsumen memang dorang terima dari apa itu ya? Dari pihak pertama itu memang DP harga sekitaran 8.000. Karena informasi DP balakama setengah mati mau tumbuh karena cuaca panas.
1: Panas kan, jadi
0: agak
1: mungkin
0: mahal.
1: Yang di pasar-pasar turang mulia ini agak layu mungkin le karena cuaca lagi tuh mau betul. Jadi dampak dari situ berarti.
0: Iya betul.
1: Bisa jadi karena Tondok bukan pakar di situ.
0: Betul jadi, betul. Tapi kalau misalnya informasi pertama dari masyarakat berarti kan yang
1: penjual, iya.
0: Yang batanam.

0: Berarti dia tuh Pak Ustri, makanya informasi itu yang diterima oleh penjual yang pihak kedua bahwa setengah mati kata ini balaka mau bertumbuh karena DP tanah kan kering, cuaca panas. Jadi memang agak mahal karena banyak yang jadi lagi kata no dorampe tanaman balakama ini atau apa DP istilah ini
1: kemangi.
0: Kemangi, iya.
1: Kalau lain mengerti susah mau bahasa. Apakah benar seperti itu? Mana torang pe penyuluh pertanian, kemudian torang pe petani yang sekarang lagi memonitor torang pe acara Halo RRI, boleh berbagi informasi, boleh bergabung di acara Halo RRI. Jadinya enggak cuman keluhan di sini, Mo. Dorang juga bisa menyampaikan misalnya, oh, yang Uni Dua ada bilang tadi itu salah. Yang sebenarnya begini. Kalau di musim panas begini-begini. Jadi ada tanaman ini yang misalnya dia di musim panas dia lebih bagus,
0: bertumbuh bagus.
1: Iya. Silakan. Mungkin ada orang penyuluh pertanian yang lagi memonitor atau ada orang petani langsung petani yang lagi memonitor. Kalau mungkin lagi sibuk ya sekedar voice note Jo. Jadi kita ini petani dari ini, okay. Jadi seperti ini. Ya, deng voice note lemot, nggak usah panjang-panjang sampai 5 menit ya toh.
0: Jangan kasih habis TV waktu.
1: Paling tinggi lah 3 menit. Itu so paling panjang itu. Jadi kasih yang mau habis waktu so sama dengan narasumber nanti ini ya. Jadi cuma sekedar memberikan informasi yang mungkin bahkan turun dua momok di sini juga baru mengetahui informasi itu misalnya. Jadi kemudian misalnya ada orang pe masyarakat yang kalau kemarin waktu terdampak bencana masih di 2 hari setelah bencana itu kan agak susah air bersih. Nah sampai sekarang itu seperti apa begitu yang
0: apakah
1: di Binalu,
0: masih tetap sama toh,
1: kemudian
0: atau
1: yang di Binala. Jadi ada beberapa kan yang terdampak kok, Lelipang juga. Nah mungkin boleh berbagi informasi karena ada pernyataan ya di acara resmi ini di dialog di Halo RRI juga waktu itu jadi narasumber dari BPBD bahwa pelaporan ke pusat itu paling singkat itu kalau gak salah 3 hari pasca bencana, 3 sampai 5 hari pasca bencana, sehingga ada yang ditabut waktu itu gak terdata sehingga mungkin orang butuh terompe masyarakat ini. Seperti apa progresnya? Sudah apa bantuan apa misalnya dari pemerintah? Boleh di acara Halo RRI atau mungkin takut stok kaget dorong ubah suara mukang?
0: Mudah-mudahan tidak takut, no, Sri.
1: Kasihan. Maksudnya ini sekedar menyampaikan informasi yang dan fakta tentunya ya. Faktanya ndak mengarang dan lebih bagus lagi yang mengalami langsung misalnya. Kalau untuk bencana ya. Untuk bencana misalnya masih belum terima bantuan apa, jangan cuma katanya dorang belum terima, jangan katanya begitu.
0: Kalau orang lain yang mau komen pasti katanya no Sri, tetapi kalau misalnya yang mengalami langsung kan berarti betul-betul fakta yang terjadi.
1: Nah kira-kira apa yang sudah mereka terima dan apa yang memang masih dibutuhkan misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini Mo. Jadi kayak di Tamako itu ada rumah juga yang terdampak. Kemudian di Manalu misalnya apa? Apakah air bersih juga masih sulit di sana atau seperti apa?
0: Atau mungkin ada hal lain ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan boleh mau bergabung tentunya dalam program acara Halo RRI. Kalaupun nyandak di Halo RRI ada kan kopi pagi, Pak Sri.
1: Iya betul.
0: Di jam yang sama.
1: Atau kalaupun memang sudah urgent mo, terus torang so tutup Halo RRI, boleh masih terbuka nomor itu. Biar nanti coba kita akan tindak lanjuti begitu.
0: Voice note jono iya, kalau so habis program acara
1: tetap
0: Halo
1: voice note mo. Jadi nanti mungkin Senin kah kita coba hubungin narasumbernya. Yang penting torang so dapat dulu DP informasi. Kalaupun semua selesai acara Halo RRI. Karena tinggal 6 menit lagi dan sampai sekarang Pak Yosep Sinadia ini Wak Sri masih lia-lia handphone ini berharap ada informasi dari Pak
0: Tetap
1: Edmund.
0: Monitor ya.
1: Dan memang mau Pak Edmund baru batelpon ini. Okay. Wak Sri mau angkat dulu.
0: Baik. Lanjut ini Pak Sri dengan Pak Edmond, mudah-mudahan so ada jawaban ya so dari bak cross check ini Pak Edmond, kemudian so ada jawaban untuk apa yang tentunya disampaikan oleh Pak Yosinadia. Okay, masih sementara ini Pak Sri dengan Pak Edmond Sahadagi. Okay. Masih sementara menghubungi Pak Edmond Sahadagi karena tadi mungkin ada konfirmasi juga.
1: Nah, mendengar iya, jadi tadi beliau telepon Pak Wustri hubungi Jo begitu.
0: Oh, hubungi Jo.
1: Jadi ini sementara menghubungi dari telepon studio.
0: Okay, baik. Mudah-mudahan bisa tersambung ya karena jaringan sudah semakin baik saat ini. Mungkin kalau di tempatnya Pak Yos agak sulit tetapi kalau di wilayah Tahuna ini masih boleh lah untuk mau batelpon tentunya. Okay. Kita ke Pak Edmond Sahadagi.
1: Iya, beliau adalah Asmen Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna.
0: Baik, Pak Edmond selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu.
0: Iya, Pak Edmond, terkait dengan informasi dari Pak Yosinadia, mungkin Sri boleh mau bertanya langsung ke Pak Edmond karena Waulian yang tidak dapat ini DP informasi dari Pak Yosinadia yang mutabuka dari Pro 1 RRI Tahuna.
1: Oke. Iya, jadi Pak Edmond, ini ada masyarakat dari Santiago, Pak Yosep Sinadia, yang sebelumnya memang beliau sudah masuk ini Pak Edmond, yang tindak lanjut diminta nomor handphone lalu ini Pak, dari pihak Pak Edmond. Iya. Jadi komennya seperti ini, pagi Halo RRI, Pak Torang ini jaringan tidak bagus, seberapa kali batelpon, minta tolong lewat Halo RRI mau dicek usulan tiang listrik ke RT 11 lingkungan 5 Kelurahan Santiago. Bagaimana, sudah sampai di mana Pak Edmond progresnya? Mungkin boleh memberikan informasi.
2: Oke, baik. Mungkin sedikit saya memberikan informasi tentang apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Yosep Sinadia. Jadi untuk penyelesaian Halo.
1: Iya, silakan Pak Edmond.
2: Ya. Ya, jadi untuk penyelesaian keluhan yang disampaikan oleh Pak Yosep Sinadia, tentu prosesnya adalah proses yang bertahap. Jadi setelah dilakukan survei oleh petugas dari ULT Peta, setelah disurvei dari petugas ULT Peta, mereka membuatkan usulan, dan usulan itu sudah di UP 3 tahun. Nah, jadi memang tidak hanya satu tahun, atau tidak hanya untuk atas nama Pak Yosep Sinadia, karena ada beberapa saluran listrik atau saluran rumah tangga yang disebut dengan SRDRet. Jadi disebut dengan SRDRet, kalau dilihat dari usulannya itu kurang lebih 9 tiang yang harus diganti atau harus dipasang. Kemudian juga ada, ini sedikit ke teknis, ada beberapa saluran tegangan rendah juga yang harus dipasangkan. Jadi untuk sementara masih menunggu proses yang berada di UP 3 Tahuna. Proses di UP 3 Tahuna itu untuk pengadaan material-material yang berhubungan dengan kondisi keluhan yang disampaikan. Jadi memohon untuk tetap bersabar, ini ada dalam proses untuk pengadaan tiang dan pengadaan material-material yang berhubungan dengan keluhan itu. Jadi kepada Pak Yosep Sinadia, tentu ini tidak dibiarkan. Jadi walaupun mungkin mau bertanya juga, silakan ke kami sendiri ataupun ke petugas yang sudah melakukan survei, yang kalau tidak salah itu mereka sudah saling menyimpan nomor, ataupun bisa juga menyampaikan keluhan ke PLN Mobile. Jadi pada intinya itu masih tetap berproses, berharap untuk tetap sabar karena beberapa material masih sementara dalam proses pengadaan. Okay. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak Edmond waktunya bersama Pro 1 Tahuna. Selamat pagi.
2: Terima kasih.
0: Iya, wow, Sri, so ada DP ya. Jawaban, Kang.
1: Jadi intinya dalam proses ya, mungkin
0: pengadaan material
1: gampang juga, mau karena ada 9 tiang listrik ini yang ternyata akan mau dipasang di sana. Dan Pak Yosep ya sudah mendengarkan mungkin tanggapan dari Pak Edmond, dan tetap bersabar menurut Pak Edmond. Mm-mm. Kita akan kawal sama-sama Pak Yosep.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kepentingan masyarakat di sana, dan mau so pas DP jam.
0: Baik, terima kasih tentunya untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami, apalagi yang sudah masuk tadi, ada dua yang bergabung. Terima kasih banyak untuk Anda. Saya Alfrina Tamarina, kemudian juga ada Wawu Sri, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda, dan selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.